0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang

Suara seru yang sekarang sama Adel dan Bintang atau bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti hanya di 88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia.

0: 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia.
1: Lanjutlah mendaki.
0: Pagi hari ini semuanya yang keluar rumah pasti berbarengan dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang menjadi pejuang nafkah keluarga, yang menjadi pejuang kebahagiaan orang-orang yang dia sayang. Tidak terlepas dengan saya dan kamu, sahabat suara, yang pagi hari ini udah dengan segala rutinitas yang ada, dengan segala perasaan yang ada, kamu usahakan untuk tetap bangun pagi hari ini. Walaupun rasanya mungkin ada momen-momen di mana hati kamu menolak untuk bisa menjalani semua aktivitas, semua kegiatan kamu sehari-hari. Tapi kamu ingat juga bahwa ya, ini adalah satu kewajiban yang tidak bisa kamu hindari, sahabat suara. It's okay kalau kamu lagi ngalamin hal seperti itu, rasanya lagi capek banget dengan segala rutinitas, dengan segala aktivitas kamu, tapi ini adalah satu kewajiban yang harus kamu laksanakan. Tetap jalan, sahabat suara. Semoga aja hari ini kamu menemukan satu kebahagiaan.

0: Indonesia. Kayaknya makin hari makin kini makin aneh-aneh aja ya kelakuan orang-orang. Entah siapapun itu, entah kita sebagai warga sipil biasa, sebagai warga kantoran, terus juga sebagai ini budak korporat, kok tiap hari ada aja gebrakannya. Walaupun emang kita tahu ya, kalau sekarang kerjaan ideal, udah banyak yang curhat tuh katanya dia tuh punya beban pekerjaan yang melebihi batasan dia.
1: Betul.
0: Misalnya dia di posisi A, padahal harusnya tugas di posisi A itu bisa dikerjain 3-4 orang.
1: Iya, yang harusnya pekerjaan itu dihandle 3-4 orang, tapi di case ini dihandle cuma sama satu orang.
0: Iya, makanya banyak yang burn out.
1: Betul, overwhelmed. Sangat-sangat Gen Z kita menunjukkan identitas kita sekali nih kita.
0: Bener. Kayak gitu.
1: Tapi kayak yang tadi saya omongin sahabat suara tadi aku ngomong gini Bin, kayak pagi hari ini mungkin kita tuh bertemu dengan orang-orang yang sebenarnya di dalam hati mereka tuh lagi capek banget sama kerjaan mereka.
0: Iya.
1: Mereka yang lagi ngerasain kayak kenapa ya pagi hari ini masih harus bangun, masih harus kerja, masih harus melakukan ini itu, tapi di satu sisi dia masih punya tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya, cuy. Ngerti gak sih kayak dari berangkat saja ada satu beban yang tidak terlihat yang sudah ada di pundak.
0: Iya, jadi bukan mereka-mereka ini yang memilih, tapi emang gak ada pilihan.
1: Betul.
0: Mau gak mau ya dikerjain. Kalau gak dikerjain ya bakalan dampaknya luas, gak cuma diri dia, keluarganya.
1: Betul.
0: Lingkungannya.
1: Dan itu juga yang harus jadi ini ya, care dari semua orang,
0: iya,
1: perhatian dari semua orang,
0: semua
1: concern
0: orang
1: bahwa setiap orangnya itu tuh kita nggak pernah tahu bagaimana kondisi mereka. So be kind,
0: be careful and be smile.
1: Be kind, be smile and apa? Stay safe. Pokoknya jadi baik gitu sahabat suara sama orang lain.
0: Iya.
1: Hal-hal yang menurut kita kelihatannya lucu nih, seru nih. Belum tentu di orang lain begitu loh cuy.
0: Janganlah. Intinya kita gak tahu dia tuh udah melewati apa aja. Dan intinya ya saling menghargai aja, namanya juga manusia. Kenapa sih jajah sama orang?
1: Ini kayak yang dialamin sama pegawai Diskominfo Kutai Kartanegara tuh loh cuy.
0: Oh tahu lagi.
1: Yang inisialnya MA. Ini tuh diamankan polisi sahabat suara. Karena beliau ini diduga membakar ruang rapat di kantornya. Lah ini kenapa kok dia tiba-tiba ngebakar ruang rapat sahabat suara? Ini karena dia tuh kesel karena dijadiin bahan olokan rekan kerjanya. Tahu gak sih? Kan bisa tuh di WA dijadiin stiker, foto jadiin stiker. Lah dia tuh kesel, dia ngerasa kayak kok gini sih dijadiin olok-olokan sama karyawan yang lain gitu. Dan
0: pembulian
1: merasa,
0: lah ya.
1: Pembulian.
0: Kok bisa ya? Dan ini ternyata emang udah direncanain, berarti kita berasumsi kalau Emma ini udah mendapatkan bullying dari lama.
1: Yes.
0: Makanya dia ngerencanain. Katanya pagi sebelum kejadian, MA ini bawa 30-40 liter bensin ke kantor. Sampai akhirnya kemarin tanggal 11 hari Selasa, itu terjadi kebakaran di jam 7.20 WITA. Terus ini apinya berkobar di ruangan rapat lantai 3. Katanya kayak gitu.
1: Tuh.
0: Parah. Udahlah, ini maksudnya kan kita tidak membenarkan yang dilakukan MA ya, kan itu udah termasuk kriminal dong.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Tapi kita juga harus tahu nih penyebabnya apa. Penyebabnya ternyata teman-teman mereka sendiri, teman-teman dia. Kayak aduh jahat banget.
1: Ada satu komen yang nampar nih cuy.
0: Apa?
1: Pelaku pembakaran dipidana, pelaku bully dipecat. Adil
0: harusnya.
1: Nah,
0: harusnya gitu. Tapi kalau kita ngelihat kayaknya kok nggak ada yang tegas ya. Karena kalau kita kerja, ya udah adanya senioritas. Kalau kamu masih bawahan, nggak usah main-main, nggak usah macem-macem. Banyak tuh kayak gitu kan.
1: Ada yang begitu-begitu.
0: Oh.
1: Ya elah, gaji aja sama.

0: 87.7 FM is suara Jogja, suara warga Indonesia.
1: Terima kasih seribu, ucapkan selamat jalan.
0: Untuk semua teman-temanku yang mungkin dulu kita pernah mengukir memori bersama, entah itu senang atau entah itu sedih, kalaupun misal ada kata-kata dan perbuatanku yang menyinggung hatimu, maafin ya.
1: Ucapkan selamat datang.
0: Karena kalau sekarang nih Del, kadang-kadang kita tuh kalau berbuat, kadang nih ya, kita gak sadar. Misal kita tuh sebenarnya niatnya cuma bercanda doang, tapi ternyata menyakiti hati orang lain.
2: Ada hal-hal yang kemarin aku sempat dengar, satu hal yang menurutku jadi pengingat juga. Kalau bercanda, kalau orang yang kamu ajakin bercanda gak ketawa, berarti itu bukan candaan.
0: Yes.
2: Terus juga kemarin aku ngobrol sama adikku, terus dia ceritalah dia, ya aku sempet, aku ini kok sekarang mulai, aku putuskan untuk ke psikolog dan lain sebagainya gitu. Terus dia bilang gini, ada satu perkataan yang tak ingat mbak gitu, karena kita sama-sama anak pertama, jadi kita cukup keras gitu loh.
0: Okay.
2: Terus dia bilang bahwa kata-kata keras, kata-kata kasar atau kata-kata yang keras itu mungkin bisa lebih teringat daripada kata-kata yang lembut.
0: Benar.
2: Nah, kita enggak tahu kata-kata keras itu apakah membentuk pribadinya yang seperti apa. Jadi orang yang bisa survive atau justru malah jadi orang yang enggak percaya diri.
0: Itu bisa jadi. Kalau misalnya dia survive pun dia akan ada rasa kayak benci gitu loh, dendam. Makanya malah kayak kita melahirkan orang yang lebih jahat lagi.
2: Perasaan untuk membuktikan.
0: Nah, itu dia. Katanya kan Joker juga gitu kan, dia jadi jahat karena disakitin.
2: Orang baik yang tersakiti.
0: Aduh, itu dia.
2: Neng dindi.
0: Tapi emang benar, maksudnya kita tuh jangan berbuat jahat ataupun yang berpotensi menyakiti orang lain. Kayak misalnya tadi kasusnya kan tentang bullying kan. Termasuk Mas Rian juga komentar bilang kalau mereka pejuang cuan juga mikirin biaya pendidikan, uang kebutuhan buat anaknya, belum lagi mikirin kebutuhan buat dirinya sendiri. Jadi banyak yang dipikirin orang-orang ini, kita jangan nambah-nambahin pikiran mereka.
2: Betul.
0: Dengan apapun ya, perkataan atau mungkin cuma kayak typing doang, apalagi sampai tindakan. Itu udah parah banget sih.
2: Sekarang tuh jadiin stiker WA tuh kelihatannya satu hal yang candaan doang gitu. Ingat, candaan tuh kalau orangnya juga ketawa baru bisa dibilang bercanda. Tapi kalau misalnya dia yang gak ketawa, sahabat suara, lah ya itu kamu cuma menimbulkan luka sebenarnya.
0: Tapi kamu pernah ada di masa-masa kayak gitu, Del?
2: Pernah kan, aku pernah cerita kan, aku dulu waktu kecil pernah dibully.
0: Gimana tuh?
2: Dibully fisik ya. Cuman kadang kalau itu kayak yang yaudah lah ya gitu. Terus yang paling aku ingat adalah, ya namanya juga dulu mulut-mulut lantam bocah.
0: Gimana tuh?
2: Jadi kadang tiba-tiba nih gak tahu kenapa ya, dulu tuh aku punya teman-teman SD gitu, suatu hari tiba-tiba aku gak ditemenin. Gak tahu kenapa. Terus katanya bilang, besoknya nih misalnya ketemu lagi sama yang dua yang lainnya, iya aku tuh gak boleh, aku gak boleh deket-deket sama kamu, sama si ini.
0: Ya ampun, segitunya ya. Padahal masih anak kecil ya.
2: Masih anak kecil. Ayo, aku tuh gak boleh main sama kamu, gak boleh deket sama kamu, sama si ini gitu. Ya kalau dulu mah kita menangis ya. Kita kan dulu jiwanya kan bawang putih.
0: Makanya itu. Udahlah, untuk semua orang, kita jangan sampai menyakiti orang lain dari segi apapun. Dan buat kamu yang mungkin sudah pernah merasakan hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang bisa merubah hidupmu menjadi hal yang sangat penting, bangkitlah karena inilah waktunya. Kita harus bangkit. Karena kalau kita nggak bangkit, kita akan lebih sepele.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau teh jus? Mau.
4: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
0: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Selamat datang teman-teman semua. Yuk kita cek barang bawaannya masing-masing. Karcis, dompet, hengpong, dan semangat rekreasinya jangan sampai ketinggalan. Karena hari ini kita akan berekreasi menuju Candi Prambanan. Untuk menyaksikan apa? Menyaksikan Cherry Pop 2026 Replita Musik.
11: Cherry Pop 2026 mengangkat tema Replita Musik yang bakal ngajakin kalian buat rekreasi di Candi Prambanan pada tanggal 22 dan 23 Agustus buat menyaksikan lebih dari 60 penampil. Ada Festivalis yang bakal bawain saat album Paradox Diametral. Ada NDX AK, Malik The Essentials, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadine Amiza, Reality Club buat Do You Know Sat, Senyawa, hingga set kolaborasi Digiblocks, The Kick, The Biscuit, serta masih banyak lagi. Tak hanya itu, bakal ada banyak program solo lainnya di sana. Ayo rekreasi musik di Cherry Pop 2026, amankan karcismu sekarang hanya di fastticket.id dan ikuti Instagram @cherrypopfast untuk informasi selengkapnya.
12: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
12: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
0: Suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara. Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: melalui suara Jogja, suara warga Indonesia.
1: Jujur ya cuy, kemarin waktu saya kan biasanya pakai Pertalite kan, karena balik lagi apa budget, nah itu dia.
0: Tapi kan kemarin kamu sempat cerita katanya mengular antriannya.
1: Betul, saya aku memutuskan tuh beli Pertamax kan.
0: Oh, keras solar.
1: Coy, ngepul motor wisan pakai solar.
0: Waduh, aku serah kuat
1: terlalu. Apa bae sing iso digo mlaku ra ngono kuwi konsep bos.
0: Kamu akhirnya Pertamax tuh.
1: Aku beli Pertamax, kuwi bayangke wis kok 10.000 per liter hari itu.
0: Yes.
1: Aku iso di harga 15.900 sekian. Kuwi ya sahabat suara, bayangin. Seko 30.000 saya itu tuh bisa hampir full tank tuh.
0: Iya.
1: Di motor saya. Kuwi cuy, kan aku goreng untuk rong liter nganti ya. Kayak ngerti rasanya kayak hatiku nyesek banget. Tapi kayak ya wes lah, lebih penting bisa melaku sih.
0: Iya.
1: Dan itu kan mungkin juga lebih bagus juga untuk di motor dan sebagainya kan. Terus akhirnya berjalannya waktu, besokannya kelihatannya motorku wis mentek meneh, soalnya kan ngisi ora akeh kan. Yeah. Aku nganggo Pertamax kuwi. Akhirnya saya memutuskan untuk saya lihat, oh masih make sense gitu menurut saya antriannya. Tapi tetep nunggune meh ono 15 menit dhewe cuy ngantri ne.
0: Pertalite. Oh, sudah enggak kuat ya, sekali coba langsung mengkis-mengkis.
1: Mengkis-mengkis ning dompet coy. Aku mendeng mengkis-mengkis sambekan bahan ini dompet rasanya.
0: Iya. Panas terik matahari tetap saya tak terabas. Yang tenen. Penting 1 liter 10.000.
1: Makan nih.
0: Iya.
1: Rola sewu rapopo wes aku tak tuku nenggon. Pertamini kayak rapopo.
0: Oh iya masih bisa, iya, masih kan. Bisa.
1: Nek Pertalite 15.950 yo ya Rp50 menuju 16.000 lah sahabat suara.
0: Tapi tahu gak sih, kayaknya nih ya, kenapa kok Pertalite jadi banyak banget antriannya? Ya karena tadi Pertamax kan harganya mahal nih. Yang biasanya pakai Pertamax, yang dikira mampu, itu karena merasa, ih kok lonjakannya jauh banget ya. Makanya mereka pada pindah ke Pertalite. Nah, konsumen Pertalite-nya jadi banyak banget.
1: Nah, itu dia ya, sahabat suara. Itu hampir di semua SPBU tuh menurut saya, waduh, antriannya mengular tak terkendali, bos.
0: Makanya, kita juga gak tahu nih yang beli Pertalite tuh emang beneran dia mampu. Enggak mampu, maksudnya butuh subsidi tadi kayak kita, atau emang dia tuh sebenarnya mampu-mampu aja, tapi karena cari yang murcak banget tadi. Makanya dari pemerintah sendiri kayaknya bakalan ada penerapan aturan baru nih sahabat suara, di mana pemerintah akan mematangkan rencana pembatasan konsumsi bahan bakar minyak BBM bersubsidi khususnya Pertalite bagi kelompok masyarakat mampu. Jadi nantinya rencananya buat masyarakat yang punya golongan ekonomi teratas atau desil 9 dan 10 udah gak bisa nikmatin BBM bersubsidi.
1: Saya kan cari tuh sahabat suara, desil 9, desil 10 tuh nih yang gimana.
0: Iya.
1: Jadi tuh kayak strata sosialnya lah ibaratnya. Dari dinas sosial gitu yang mereka yang sudah, oh data tunggal sosial ekonomi itu yang sudah ada apa ya ibaratnya pengklasifikasiannya. Desil 9 itu adalah keluarga kaya sahabat suara.
0: Iya.
1: Dimana mereka mempunyai pengeluaran atau rata-rata tingkat ekonomi per kapita ini kisaran di 3.500.000 sampai 4.500.000 per bulan. Ini dari desil 9. Lalu di desil 10 ini untuk keluarga sangat kaya atau elit.
0: Oke. Okay.
1: Punya pengeluaran per kapita di atas 5 juta per bulan. Atau per bulan kepemilikan aset berlebih seperti properti, kendaraan mewah atau investasi serta pola konsumsi tingkat atas. Waduh, kerasane kowe ngerti lah, desil 9 itu pengeluaran per kapita 3.500.000. Bayangan kan yo sing wis omahe gede makro-makro ngono kuwi ya.
0: Orang have lah.
1: Wah, makane kuwi sahabat. Nek ini kan waduh Bapak, ngapunten banget Pak, 3.500.000 baru kita buat untuk bayar kontrakan, Pak.
0: Padahal kita bukan desil 9 loh, kok pengeluarannya juga banyak ya, Pak ya?
1: Gimana Pak kalau kayak gini, Pak? Tolong dong, Pak. Kita bukan menolak untuk bisa masalah BBM itu ya, Pak. Masalah desil ini dulu loh, Pak, disesuaikan.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello. Emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya. Setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit you juga butuh cute time dong. Biar cantik seperti kulit you.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
4: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Jogja FMI, suara Jogja, suara warga Indonesia. Tahu gak sahabat suara, kenapa Bintang tiba-tiba muterin Good Morning Everyone yang istimewa? Karena semalam Bintang ngeliat FYP ada sepasang ibu dan bapak. Usianya sudah lanjut tapi mereka masih konseran menikmati lagu GMA.
1: Suami istri?
0: Suami istri.
1: Oh,
0: kayak so sweet banget. Banyak banget komentar yang when ya, bisa gak ya aku di titik itu?
1: Tapi sebenarnya cuy, mereka itu juga awal-awalnya pasti banyak kata maaf yang mereka bagikan.
0: Harusnya gitu. Udah banyak yang dilewatin lah sampai akhirnya bisa menikmati masa tuanya ya happy bersama-sama.
1: Lebih ke selain itu ya, juga mereka itu menumbuhkan cinta.
0: Asik.
1: Sampai tua loh. Salah satunya adalah quality time.
0: Bener, setuju banget ya.
1: Konseran bareng.
0: Iya itu.
1: Ya kan? Hal-hal yang bisa dilakukan berdua. Yang misalnya kayak iso siasne dewe, ibune dewe sing lungo, bapane dewe, bojone dewe sing lungo, iso. Tapi ketika kamu punya kesempatan untuk melakukan itu berdua, lakuin berdua. Itu cara untuk menumbuhkan cinta.
0: Harus. Dan emang kita kalau misalnya nih ya, mau ngapain itu, libatkanlah pasanganmu.
1: Sesimpel belanja bulanan.
0: Iya.
1: Misalnya kayak, tapi kan yowes bojoku wae iso ngono kuwi. Istriku aja bisa nih. Tapi kalau kamu bisa nemenin, sesimpel kamu ada untuk jadi pertimbangan dia memilih shampoo, pertimbangan dia untuk memilih apa yang jadi kebutuhan di rumah. Kuki quality time bos.
0: Bener, walaupun nih ya waktu si cewek tanya yang beli semangka apa melon ya, si cowoknya bilang semangka aja yang, si ceweknya langsung bilang ah melon aja ah. Ya gak apa-apa.
1: Nah itu cara menumbuhkan cinta cuy.
0: Itu komunikasi.
1: Betul.
0: Iya kan.
1: Cara menumbuhkan cinta dengan kita melihat dari sudut pandang yang baik.
0: Iya.
1: Yang diketawain aja.
0: Gak apa-apa. Walaupun masukannya gak ditolak, gak apa-apa.
1: Masih pengen bawa bantem durian ya. Tapi gak apa-apa.
0: Nah ngerti orang sate kon gitu kan. Gak apa-apa.
1: Itu cara menumbuhkan cinta.
0: Iya kayak gitu. Sesimpel kita tadi belanja bareng. Bener sih Del. Karena dengan kita belanja, kita tadi pertimbangan-pertimbangan bisa muncul. Terus juga termasuk milih tempat belanjanya itu juga penting loh.
1: Hari ini kita kemana ya?
0: Nah,
1: Alfamidi aja sayang. Ah,
0: langsung hati tuh maknyes gitu.
1: Betul. Oke, kita ke Alfamidi disetiri. Karena aku tahu sambil kamu mungkin di jalan sambil bilang, karena aku tahu di sana tuh banyak promonya. Kamu suka kan tempat belanja yang kayak gitu?
0: Melting langsung.
1: Meleleh langsung dibuka cendelone. Aku cinta kamu.
0: Ugal-ugalan pokoknya. Iya. Tapi mau bilangnya tepat nih sahabat suara, kalau kamu ngajak pasangan kamu atau siapapun, atau kamu belanja sendiri juga gak apa-apa ke Alfamidi. Karena sekarang lagi ada spesial Semarak ulang tahun Alfamidi yang ke-19. Ada promo-promo double surprise khusus member Alfamidi. Dan caranya gampang banget nih. Tinggal belanja minimal Rp100.000 aja. Di dalamnya ada produk house brand, private label, cut fruit, daily fresh juice, minuman, makanan. Jadi kamu bisa dapetin cashback sampai Rp50.000. Terus bisa dapet nih kesempatan menangin hadiah uang tunai 1,9 juta dan masih banyak ribuan hadiah menarik lainnya.
1: Jadi langsung belanja sekarang sahabat suara, sambil quality time sama pasangan kamu, sama anak kamu di Alfamidi. Hal-hal simpel kayak gitu tuh bisa menumbuhkan cinta. Cela.
0: Gasin ke Alfamidi karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Ih, dia nanyain aku lagi apa dong?
2: Ah, besok nikahnya pakai adat Jawa. Dia mau gak ya?
1: Terus-terus makannya pengen yang western gitu.
2: Eh, tapi kan mama sukanya makanan tradisional ya.
1: Aduh, bingung.
2: Undangannya gak usah banyak-banyak lah. Tapi temeriah.
1: Nah, nanti dia bilang tuh, saya terima nikahnya. Aku sama dia pasti happily ever after.
3: Rayakan cintamu hingga happily ever after di 101 Style Yogyakarta Malioboro. Mulai dari Rp150.000 net per pax dengan minimal order 50 orang. Sudah termasuk dengan buffet menu lengkap, complimentary room tipe Royal Suites dan Deluxe Room, food tasting untuk 6 pax, make up atau transit room, venue pre-wedding, hingga special red camera untuk keluarga dan tamu undangan. Informasi selengkapnya hubungi 08112 8006 101 atau cek Instagram at 101 Style Yogyakarta Malioboro. Happily ever after di 101 Style Yogyakarta Malioboro.
4: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
5: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
4: Naik level gimana?
5: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
4: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
5: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
4: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
5: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan

0: 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia. Indonesia.

0: Jogja FM is suara Jogja, suara warga Indonesia.
1: Aduh, pengen banget aku nonton Malik, cuy.
0: Uis, kenapa tiba-tiba ngomong Malik sih?
1: Pengen aku ki ngrungokke lagune Malik. Emang sih no, pengen iso ya ngrungokke. Pengen nonton live, maksudnya pengen nonton live.
0: Karena Malik tuh kalau manggung seru loh.
1: Kau tahu?
0: Belum.
1: Lah, kira valid tuh ngikutin ngomong.
0: Tapi emang bener dong, kalau kita ngeliat di sosmed, ih seru nih kalau nonton Malik. Kamu ke Prambanan Cheers aja besok. Iya kan?
1: Tahun depan bisa gitu kan. Ya,
0: tapi kamu emang tuh suka yang lagu-lagu gitu ya?
1: Bisa. Kalau misalnya kamu mau sambil jalan-jalan gitu kan, bisa mampir juga. Nggak,
0: lagu apa Malik yang oke apa?
1: Apa ya Malik yang oke? Kalau tadi aku lagi suka yang pertama. Mau kan tak puter Malik yang pertama.
0: Ah, yang lain lah, yang kedua mau.
1: Ini pilihan pilih tutup pilihanku penasaran.
0: Is penasaran, kenapa sih sama penasaran?
1: Sali sungguh mati aku jadi penasaran.
0: Lanjut.
1: Gak tau, kayak itu lagu yang enak untuk outfit check gue.
0: Is biar Adele tambah happy, boleh lah kita kasih Malik dulu penasaran. Nah sekarang outfit check dulu deh.
1: Outfit check. Aku outfit check. Karena Dewi gurung-gurung suara. Raketok bos.

0: kebayang gak sih misal dengerin lagu ini Mas live secara langsung gitu. Dan sebenernya aku tuh sebenernya punya rencana minggu depan, besok sesok kan weekend. Weekend yang minggu depan nih kui.
1: Dua minggu lagi.
0: Nah kui pengen nonton Cherry Pop cuy.
1: Oh itu, infonya sih emang ada Malik.
0: Ah itu.
1: Berarti tanggal 22 sama 23.
0: Iya kalau gak salah tuh day one kalau aku gak salah lihat ya. Yang Malik pas di, itu aku ngincernya tuh ada Malik, terus Juicy Lucy, terus Eat Gitaf cuy. Di hari yang aku incer itu ya, di hari yang aku pengen nonton itu tanggal 22-23 tuh Sahabat Suara di Candi Prambanan.
1: Dan emang ini kan temanya Repelita Musik yang bakal nyajiin tadi rekreasi di Candi Prambanan. Betul tadi ada udah bilang nanti bakalan ada reality club, terus ada festivalis yang bawain set album Paradox Diametral, reality club yang bawain set album What Do You Know Index AK. Bayangin, ih seru banget. Ada set kolaborasi The Jeblocks, The Kick dan The Skid, Malik dan Essential, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadine Amiza, Star and Rabbit, Eleven Kind, The Adams juga ada dan masih banyak lainnya.
0: Lebih dari 60 penampil deh Sahabat Suara. Kamu lihat aja langsung di sosial medianya di @cherrypopfest untuk informasi lebih lengkapnya. Dan bakal ada program-program seru juga di sana. Ada Cherry District, Cherry Market, Cherry Kids dan Community Corner, Signing Session, Live Screen Printing hingga Art Exhibition. Pokoknya diamanin karcismu sekarang di festticket.id dan ikuti Instagram @cherrypopfest untuk informasi selengkapnya.
2: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
1: Hikmah.
2: Loh, ibu telepon diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya, iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rieke Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh. Supaya bisa doain ibu gue.
1: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
6: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
7: Karena kesetnya udah gak update dong.
6: Terus solusinya?
7: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
6: Spill, ma.
7: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
6: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
8: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer. Hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
9: Belanja puas dengan harga hemat.
10: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
11: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
11: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
13: Iya lagi.
14: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
11: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
11: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
13: Iya lagi.
14: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
11: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Dengarkan Iswara di mana aja,
4: kapan aja,
5: dengan streaming ke iswara.id.

0: FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Ingat sahabat suara, dunia ini tuh tipu-tipu. Jangan mudah percaya sama yang hoax-hoax.
1: Kosek cuy, ada yang lagi live TikTok. Iki ono Uma Mega Kenichiro, kau ngerti Mega Kenichiro lah?
0: Enggak lagi.
1: Hai, Ritsuki.
0: Oh, Ritsuki.
1: Ibu nih. Iki kan nonton ora?
0: Wah, hoax itu.
1: Ora iki.
0: Dunia tipu-tipu nih, dunia tipu-tipu nih, jangan-jangan.
1: Kok ke invite? Sorry, sumpah. Maaf.
0: Lo ke invite lagi.
1: Sorry. Siapa ngerti tenanan, ya kan? Dewi collab is one.
0: Wis, kamu mau ke Jepang?
1: Wongi lagi nang Indonesia, lagi gak besim kok. Mau main nang Jepang.
0: Nah, siapa tahu kamu emang pengen ke Jepang juga.
1: Jenenge ketelisipan nek ngono kuwi ya, dewe. Mau ketemu wong lagi nang Indonesia.
0: Infonya katanya emang banyak pekerja Indonesia mau dikirim ke Jepang, maksudnya dalam jumlah banyak ya, setiap tahunnya. Iya.
1: Wah. Kelihatan lah aku nek ngono kuwi.
0: Wis, tapi kamu enggak tahu di sana biaya hidupnya mahal, deh.
1: Ras itu wis aku.
0: Tidak ada 5 detik langsung berubah pikiran.
1: Kok plin-plan.
0: Belum tentu kamu di sana bisa belanja murah.
1: Tapi kalau di sana mesti aku kangen sih.
0: Sama apa?
1: Alfa Midi.
0: Ais, karena belanja murahnya kan.
1: Iya.
0: Tiap hari pasti ada promo kan?
1: Benul.
0: Kalau sekarang apa promonya?
1: Promo Semarang ulang tahun Alfa Midi yang ke-19. Saking seringnya aku belanja di sana, kan aku udah member juga ya. Mm-hmm. Jadi aku udah tahu promo-promonya dan banyak juga keuntungannya kalau jadi member. Misalnya sahabat suara, kamu tuh nanti bisa loh belanja minimal 100.000. Terus yang di dalamnya itu ada produk house brand private label, cut fruit, daily fresh juice, minuman, makanan jadi. Ini bisa dapat cashback sampai 50.000 dan punya kesempatan untuk bisa memenangkan hadiah uang tunai 1,9 juta. Terus dapat juga ribuan hadiah menarik lainnya.
0: Lumayan banget. Mending langsung belanja sekarang aja deh sahabat suara biar dapat kesempatan hadiah dan gak ketinggalan promonya. Karena Alfa Midi belanja plus harga hemat.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dari Wings Food.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Atas nama Kak Arsi.
6: Oh iya, saya Pak. Ke JNM ya Pak, sesuai aplikasi.
5: Baik, Neng, monggo helmnya. Masih kuliah ya, Neng?
6: Hah? Oh, itu Pak, ada acara Arjok di JNM.
5: Oh, kuliahnya udah lama?
6: Hah? Oh iya, sampai nanti 30 Agustus. Acaranya panjang, Pak.
5: Hah? Apa?
6: Oh, tiketnya. Tiketnya buat dewasa Rp80.000. Kalau anak-anak Rp50.000. Tapi anak di bawah 6 tahun gratis, Pak.
5: Hah? Gimana, Neng?
6: Hah? Apa, Pak? Apa?
7: Arjok 2026. Ars Longa Generatio. 19 Juni sampai 30 Agustus di Jogja National Museum. Informasi dan tiket online, kunjungi www.arjok.id atau cek Instagram @arjok.id.
8: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Hi hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
10: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
11: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
10: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
11: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
10: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
11: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
12: Aku Viva, murni, sehat, alami.
13: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
14: Suara.

0: suara Jogja, suara warga Indonesia. Happy aja sobat suara, apapun yang kamu hadapi sekarang, apa yang kamu rasakan hari ini, intinya cari bahagiamu dulu.
1: Lagunya tuh vibes-nya tuh adalah enim-enim gitu cuy.
0: Iya.
1: Di Jepangan.
0: Sebenarnya menyenangkan loh, entah lagunya tentang apa, kalau tentang enim kok kayak happy gitu.
1: Mungkin juga jadi satu momen untuk banyak orang merasa ke-recall sama masa kecilnya.
0: Oh bisa jadi, makanya ada memori bahagia di situ.
1: Tapi kalau pengen nostalgia tuh ya sahabat suara, kembali ke masa-masa kecil nih. Buat kamu yang pengen nyanyi bareng juga lagu-lagu kartun, anime, game, J-pop ataupun J-rock tahun 80-an sampai 2000-an, kau bisa datang loh ke acaranya Oru Jok by Oru Taku.
0: Wush, mantap banget tuh. Dan mulai dari Sailor Moon ada, Dragon Ball ada, Doraemon aja ada, Kesatria Baja Hitam, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pokoknya di acara Oru Taku, kamu bakal karaokean lagu-lagu Jepang lawas non-stop sepanjang malam. Jadi jangan sampai ketinggalan, soalnya ini acara pertama di Jogja.
1: Dicatat tanggalnya, hari Minggu 16 Agustus mulai jam 7 di Stairs at Prawiro Taman. Tiketnya mulai dari Rp125.000. Ini tersedia di tiketmelon.com dan tiket.com. Untuk informasi lebih lanjut, nanti kamu bisa cek Instagram at Oru Taku Club. Jumpa besok lagi di Suara Seru bareng Adele dan
0: Eits, udah gak sama Ari, tapi sama Ade Bintang. Suara Seru hanya di 88,7 FM I Suara Jogja.
2: Suara memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun,

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Sedang mendengarkan Isuara. Suara warga Indonesia.

Suara Jogja, suara warga Indonesia. Halo sahabat suara, selamat siang. Ya rasanya lama banget gitu kita gak ketemu ya. Banyak dong berarti cerita yang disimpan, banyak dong berarti bahan yang bisa kita obrolin. Ayo kita cerita sambil bonusnya di nongkrong bareng Dega Himawan. Request lagu dan juga kirim salam, aku baca cepet. Terus juga lagu yang pengen kamu dengerin juga aku antriin langsung di playlistnya aku. Lewat 081229988887. Selain kita akan ngobrol, kamu juga bisa request lagu-lagu enak. Kayak yang ini sengaja dipilihin untuk lagu yang bisa bikin singelong bareng. Dari mana kamu dengerin siaranku siang hari ini? Ya kita nyanyi bareng. Kamu pengen lagu yang sesinglong apa? Kasih tahu aku ya, sampai nanti jam 12 aja.

0: suara warga Indonesia setelah badak dan ikan ini. Sempat waktu itu jadi apa ya, bahan obrolan, bahan gojekan pada masanya. Kamu juga bisa request lagu-lagu yang bikin kamu happy untuk di hari Kamis ini. Gak kerasa Agustus juga udah mulai sampai ke tengah-tengah. Sudah mulai capek, badan pegel-pegel karena kemarin ikut lomba 17-an. Atau kemarin baru liburan, 17-annya besok deh gitu. Iya, temen saya kemarin jalan-jalan ke Selili sama suara. Dan katanya gelombang tinggi sampai sana ya. Dan ternyata gelombang laut lagi tinggi seperti ini, dampaknya bukan cuma buat yang main ke pantai aja, tapi di Bantul nih puluhan hektar sawah malah ikut terendam karena air nggak bisa lancar untuk mengalir ke muara ya. Jadi daerahnya namanya di Sri Gading dan juga di Tirto Hargo, ada sekitar 55 hektar lahan padi dan juga bawang merah yang terendam air. Dan kondisi ini terjadi karena aliran menuju muara Sungai Opak ini tuh mampet, tersumbat gitu sahabat suara. Jadi air meluber ke lahan pertanian warga. Kalau informasi dari DKPP Bantul, ini juga sedang berupaya untuk membuka aliran ini dengan bantuan alat berat, biar ya harapannya bahwa airnya segera surut gitu. Ya semoga alirannya cepat dibuka. Jangan sampai petaninya keburu panen air karena pemerintahnya kan baru panen rapat ya. Terus rakyatnya panen apa dong? Panen pidato.
1: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wingsfoot.

0: dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Memutarkan musik pilihanmu.
5: Suara warga Indonesia.

aku mau ngajakin kamu nostalgia bareng sama lagunya Lenka. Kita nostalgia ke yang lain ya. Yang pengen balik lagi ke masa kecil, yang pengen nyanyi bareng sama lagu-lagu kartun, anime, game, J-pop, J-rock di tahun 80-an sampai dengan 2000-an, aku ngajakin kamu untuk datang ke acara Oru Jok by Oru Taku, sahabat suara. Jadi mulai Sailor Moon, terus juga Dragon Ball, aduh. Hai, terus tiba-tiba pikiran saya balik lagi flashback ke masa-masa kecil saya dulu, ketok tua ya. Ada juga Doraemon, Satria Baja Hitam, berubah. Masih banyak yang lainnya lagi juga. Pokoknya di acara Oru Taku, kamu nih bakalan karaokean lagu-lagu Jepang lawas non-stop sepanjang malam, di full disuguhin sama Jejepangan ya. Jangan sampai ketinggalan pokoknya, soalnya ini adalah acara pertama mereka yang ada di Jogja. Kalau ini seru, happy, sukses, gak menutup kemungkinan bakalan ada lagi nih untuk part berikutnya ya. Catat tanggalnya hari Minggu 16 Agustus 2026, mulainya jam 7 malam ya, di Stairs at Prawiro Taman. Tiketnya mulai Rp125.000 saja. Kamu bisa dapetin di tiketmelon.com dan juga di tiket.com. Informasi lebih lanjut kamu bisa cek Instagramnya di @orutakuclub. Sekali lagi di @orutakuclub. Ketemu di sana ya. Oke. Aku mau sapa dulu. Yang sudah gabung lewat 081229988887. Halo Rian, Rian Dega, kabarnya gimana? Sehat? Bisa nemenin Rian untuk siang hari ini. Rian gak request lagu, lagu apa? Yang ditanya Dega, ikut lomba 17-an gak? Ikut dong. Cuman yang mana ya? Nanti kita ceritain deh. Kok gak nyala ini? Oh, ini dulu berarti. Oke. Sampai nanti jam 12 yuk nongkrong bareng.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Dengarkan suara di Bandung.

0: Suara Jogja, suara warga Indonesia. Lagu enak dari Dewa 19, Selimut Hati, yang umurnya udah 20 tahun. Karena rilis di tahun 2006, sahabat suara. Mengantarkan kita untuk mulai mikir makan siang apa ya. Mungkin di antara kamu ada nih yang makan mikirnya gak cuman enak aja, Dega. Tapi siapa tahu ada beriring sejalan dengan keberuntungan yang ada di sana. Berharap hoki juga. Aku barusan baca-baca di berbagai negara, ternyata ada makanan yang dipercaya bisa bawa keberuntungan, dari anggur sampai dengan dumpling, sahabat suara. Di Spain, di Spanyol, itu ada tradisi makan 12 butir anggur pas tahun baru. Satu anggur untuk setiap bulannya ya. Ini dipercaya untuk bisa membawa keberuntungan. Kenapa makannya harus 12? Karena kan memang Januari sampai Desember kan ada 12 jumlah dan juga hitungannya ya. Itu untuk di Spain ataupun juga di Spanyol. Di China, seperti yang kita tahu, mie yang panjang ini melambangkan umur juga yang panjang. Terus biasanya kan ada di Imlek kan memang harus makan mie biar umurnya panjang, identik gitu ya. Dumpling juga dipercaya bisa membawa rezeki. Soalnya coba kamu perhatiin dan juga kamu sedikit jeli melihat bentuk dan juga tekstur dumpling, sahabat suara. Karena memang dipercaya bentuknya ini mirip batangan emas kuno. 74 kilo gak tuh? Beda lagi ya, kita jalan-jalan ke negara yang lain. Di Filipina, mabuhay, ini buah-buahan bulat seperti jeruk dan juga apel juga sering disajikan pas tahun baru. Bentuknya dianggap menyerupai koin, rezeki juga, keberuntungan juga gitu. Mau ngomongin tentang makanan, enak, selain enak juga bawa keberuntungan karena ada promonya dan juga ada behind story kenapa makanan itu disajikan. Jangan kemana-mana, dengerin obrolanku dari jam 11 sampai setengah 12 ini. Ada hal yang seru di Nongkrong Bareng Dega Himoan, sahabat suara. Mau ngobrol sama siapa aku ya?
1: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Iswara
1: memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
0: Isuara.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

0: Wah, ternyata menyambut 17-an gak cuman di rumah, di kampung, atau di kompleks aja. Yang banyak agendanya, tapi juga di satu tempat ini, favorit yang ada di Jogja, juga banyak banget agendanya. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Art Hotel Yogyakarta. Selamat siang.
1: Siang.
0: Wow, dengan pecah suara ya penjawabnya. Dan tiga yang sudah ikutan ngobrol dan juga siap untuk berbagi cerita, berbagi program, dan juga berbagi keseruan, sudah ada di studio Iswara Jogja, sahabat suara. Kak Putri Sonia.
2: Hai sahabat suara, hai Mas Dega.
0: Apa kabar?
2: Baik.
0: Kok bisa kepikiran sih program segini banyak?
2: Sebenarnya nggak kepikiran sih, cuman harus dilakukan. Jadi dipikirin tuh.
0: Bukan kepikiran tapi lebih ke keharusan ya. Oke, dan juga kita akan ngobrol bareng sama selain dari Kak Putri Sonia, Marketing Communication dari Art Hotel Yogyakarta, juga bareng sama Asisten Food and Beverage Manager Mas Ari Kurniawan atau Mas Bombom. Siang Mas Bombom.
1: Siang Mas Dega, selamat siang sobat suara.
0: Siap, kesehatan bakal kita obrolin, makanan juga iya, 17-an juga iya, promo juga iya Mas Bom, bener ya?
1: Bener banget.
0: Banyak nanti kita akan obrolin. Tapi lepas dari itu, makanan-makanan enak dong yang akan kita obrolin. Kita juga bakal ngobrol bareng sama Chef Agung Darmawan, eksekutif chef kita. Selamat siang Chef.
3: Selamat siang Mas Dega, selamat siang sobat suara.
0: Ini apa hubungannya masakan enak yang ada di Art Hotel Jogja dengan menu 17-an yang ada di Jogja dan juga dirayakan seluruh Indonesia Chef nanti? Nyiapin apa Chef?
3: Banyak banget promonya.
0: Banyak banget ya?
3: Terutama di bulan Agustus ini ada promo spesial juga.
0: Oke, ya. Siap, sudah dikasih bocoran, memang banyak promonya dan juga banyak yang spesial juga. Kamu sahabat suara bisa ikutan ngobrol nanti lewat 081-22-99-88-887. Dari sekian banyak promo dan juga penawaran, program juga yang ditawarkan, goalsnya sebenarnya apa sih yang mau ditawarin buat sahabat suara ataupun juga para pengunjung dan juga yang loyal sama Art Hotel Yogyakarta, Kak Putri Sonia?
2: Oke, jadi sobat suara, di bulan Agustus ini Art Hotel Yogyakarta tuh punya salah satu program spesial namanya Hadiah Kemerdekaan.
0: Oke. Okay.
2: Itu ada room, ada food, dan juga ada beverage gitu. Mungkin kita bisa mulai dari situ dulu ya, sebelum banyak
0: event lain. Karena kebanyakan ya. Oke. Okay.
2: Di Hadiah Kemerdekaan ini, mungkin dari food dan beverage dulu, kita punya Ristafel Set, atau itu adalah sebenarnya makanan untuk family berbarengan gitu sama satu keluarga, jadi bisa untuk 4-5 pax. Jadi dalam zaman dulu mungkin Ristafel itu dari bahasa Belanda ya.
0: Okay.
2: Jadi dalam zaman dulu di Indonesia itu kita menyebutnya Ristafel Set gitu. Nanti mungkin bisa dijelasin apa aja dan lebih detailnya sama chef ya. Karena nanti kalau saya yang berbicara takutnya so tau lagi gitu. Gitu, jadi Ristafel Set ini untuk menu keluarga berbarengan untuk Hadiah Kemerdekaan. Kayak kita mengenang waktu dulu tuh, oh di tahun segitu saat kita merdeka tuh ada makanan loh namanya Ristafel Set nih, untuk generasi sekarang yang mungkin belum tahu gitu. Terus kalau dari minuman nanti mungkin juga bisa dijelasin sama Pak Bombom gitu, ada lapis ube sama ada Batavia Pop namanya. Itu juga masih kita meng-embrace menu-menu dari Indonesia gitu, kayak ube itu kayak mungkin yang sekarang orang tuh maca ube kali
0: maca
2: ya.
0: Ube, okay.
2: Lapis ube itu kan basically kayak ini kan ubi ungu taro gitu loh gitu. Jadi ini kita bikin twist ala-ala, oh ini tuh ternyata minuman dari Indonesia ya, maca ube itu. Ya gitu, tapi ini namanya lapis ube bukan maca ube ya. Terus kemudian untuk Hadiah Kemerdekaan di room gitu, jadi kita punya loyalty membership namanya Wanderlust. Jadi kalau teman-teman mau download bisa di Play Store atau di App Store namanya Wanderlust App. Dan di situ banyak banget benefit buat teman-teman yang sering nginep atau mungkin mau nginep di Art Hotel di seluruh Indonesia. Jadi Art Hotel Group itu kan membawahi beberapa brand gitu kayak Art Hotel, Rooms Inc, Create, Max One, Dafam dan lain-lain gitu. Jadi kalau misalnya download dan daftar jadi member di situ punya banyak keuntungan. Salah satunya di Hadiah Kemerdekaan ini, kalau redeem point di Wanderlust itu bisa nginep di seluruh Indonesia. Kayak misalnya Art Hotel Jogja atau Art Hotel lain yang ada di Indonesia gitu.
0: Konsepnya pakai redeem point ya.
2: Tapi nginepnya tetap gratis. Itu tergantung dengan ketersediaan kamar di masing-masing properti. Itu sih kira-kira kalau untuk di hadiah kemerdekaan. Ini mau lanjut lagi benarnya atau stop di sini biar dijelasin dulu?
0: Biar kita kasih kesempatan untuk Mas Bambang dan juga Chef untuk menjabarkan dari sekian banyak ini. Gimana idenya untuk hadiah kemerdekaan ini? Kita diajak flashback di menu-menu zaman dulu bahwa satu perayaan ini dirayakan bersama dengan restafel tadi ya? Sebutannya ya?
3: Iya, restafel.
0: Itu idenya seperti apa nih, Chef? Kemudian juga selain dari ide, kemudian juga realisasinya besok akan seperti apa untuk makan di sana gitu.
3: Kalau idenya ya apa namanya? Kalau identik kalau Agustusan itu kan merayakan ya. Idenya dari situ sebenarnya. Jadi saya buat konsepnya ya merayakan bersama paling enggak bersama keluarga dulu. Dari situ ya terciptalah muncullah ya ide menu restafel ini.
0: Oke. Dan menunya akan seperti apa?
3: Menunya menu lokal juga, menu Nusantara. Di sini menunya nanti ada ayam goreng lengkuas, ada telur balado, ada sayur lombok hijau, mas, nasi putih. Terus itu ya kerupuk ada sambal.
0: Nama boleh Belanda tapi selera dan juga tes lidah tetap Nusantara ya, Chef.
3: Lokal tes.
0: Siap. Ini bisa dinikmati sepanjang Agustus, Kak Putri Sonia, bener ya?
3: Betul.
0: Siap. Mas Bom.
3: Yes.
0: Kepikiran lapis ube Batavia Pop. Gimana?
1: Kalau lapis ube mungkin beberapa bulan belakangan lagi emang apa namanya happening
0: naik
1: sekali ya.
0: Ya
1: lebih ube itu kalau kita coba twist itu dari coconut milk, santan-santanan gitu, terus ada banana syrup, ada jackfruitnya juga, terus di top foam itu dia dari taro, gitu. Jadi mungkin kalau bisa ngambarin sedikit untuk dari sisi rasa mungkin sedikit milky gitu ya, enak sih, seru gitu. Kalau Batavia Pop dia lebih refreshing kali ya. Itu kita pakainya peletok mix. Kayak peletok gitu, mas. Terus kita mixing dengan pakai ginger beer. Ginger beer terus kita kasih ice gitu. Jadi kalau yang Batavia Pop dia karakternya lebih refreshing, seger kalau Batavia Pop. Gitu sih, itu mungkin harus dicoba kalau pas datang Art Hotel di bulan Agustus ini.
0: Sepanjang Agustus?
1: Yes.
0: Ini nikmatnya, enaknya, pasnya, momennya kapan nih kalau mau datang ke sana terus nyobain lapis ubi ataupun juga Batavia Popnya?
1: Siang kali ya. Pas jam makan siang gitu.
3: Cocok kalau siang hari, cocok.
0: Benar.
1: Apalagi apa namanya di pairing dengan menu restafelnya chef ya. Itu seru banget itu.
0: Jadi makan siang di sana bareng sama teman-teman, mari kita merayakan hadiah kemerdekaan gitu ya. Setelah itu lanjut mungkin laptopan dengan lapis ubi dan juga Batavia Pop.
1: Bener.
0: Habis itu pulang ke kantor tinggal absen pulang aja.
1: Pulang.
0: Kerja kan bisa dari mana aja sekarang.
3: Nikmat mana lagi?
0: Betul, nikmat mana lagi? Kemerdekaan itu soalnya. Hadiah kemerdekaan. Termasuk merdeka dalam bekerja ya. Sahabat suara, kamu juga bisa ikutan ngobrol sekali lagi di 081229988887. Sebelum Kak Sonia, kemudian Chef Agung dan juga Mas Bobo datang ke sini, aku tadi sudah udah breakdown dan juga udah ngintip-ngintip dikit nih. Kayak ada apa sih, kaleo pisang, terus nasi liwet kecombrang, kuliner yang ditawarkan juga. Dan ini katanya ditawarkan dengan penuh cerita di Chef Kiss.
3: Ya.
0: Boleh diceritain nggak, Chef?
3: Ya, Chef Kiss ini sebenarnya program apa namanya reguler dari Art Hotel Yogyakarta sendiri. Yang di mana apa talent-talent dari atau chef-chef kita nih semuanya dia berkreasi. Punya kreasi ya. Kebetulan bulan Agustus ini selama 3 bulan ini menunya ada kaleo pisang sama nasi liwet ayam kecombrang. Kalau ceritanya kalau kaleo pisang itu sebenarnya lebih ke apa namanya? Lebih menariknya ke ini, apa namanya? Biasanya kalau orang Jawa kan biasanya makan pisang ya pisang goreng biasa ya, aja.
0: Bener.
3: Nah, kita inspirasinya ya sebenarnya kalau di daerah Sulawesi, dari Kalimantan makan pisang pakai sambal kalau di sana.
0: Benar. Ya. Timur juga gitu ya, teman-teman di timur gitu ya.
3: Nah, ini kita coba inspirasinya dari situ. Makanya ada apa terinspirasi untuk pisang kaleo ini. Kaleo ini ya sebenarnya dari Sumatera. Lebih ke Sumatera. Jadi pisang goreng, nanti ada sausnya atau kuahnya tuh dikasih kuah kaleo atau ya mirip-mirip bumbu-bumbu apa rendang gitulah, Minang.
0: Berarti itu rempah banget ya, herbsnya keluar banget ya, pasti.
3: Rempahnya terasa cuman nggak terlalu dominant. masih balance sama
0: balance
3: pisangnya.
0: Iya.
3: Itu jadi ada rasa manisnya juga, ada rasa gurih.
0: Siap, Chef Kiss. Terus juga ini berarti Enggak cuma satu, enggak cuma Chef Agung doang, bahwa semua chef yang ada di sana menunjukkan menu andalannya gitu ya.
3: Benar sekali.
0: Keluarin menu andalannya ya.
3: Betul.
0: Oke, ini berarti akan bisa dinikmati di mana, di jam kapan saja, termasuk Christafel dan juga lapis ubi dan juga Batavia Popnya tadi. Mungkin Mas Bom atau Chef Agung. Ya,
3: silakan Mas Bom.
1: Uh-huh. Oh, kalau ini apa namanya? Chef Kiss Everyday.
0: Oke.
1: Okay. Jadi yang mungkin saya bisa kasih saran ke teman-teman, cobain ayam kecombrangnya, karena okay, salah satu dari chef kita yang mungkin seriesnya kan kebetulan dari Chef Adi ya, dari kebetulan dia juga putra Sunda nih. Jadi putra Sunda, beneran AA nih ya kan. Harusnya bikin nasi apa tuh, nasi liwatnya jago-jago, enak-enak banget itu, mesti harus dicoba.
0: Bener-bener.
1: Makan siang lagi sih kalau saya, rekomendasi dari saya makan siang
0: ya. Elah-elah meni raos pisan aku. Oke, kamu Trisonia, ini kan baru separoh aja nih kayaknya. Iya. Dari yang diceritain dan juga yang sudah dipersiapkan Art Hotel Yogyakarta untuk bulan Agustus ini ya.
2: Iya.
0: Ada yang sehat, ada yoga juga. Nah. Dari sekian banyak, ada yang sudah masuk ke list yang jadi pertanyaan saya. Mungkin apa yang dulu yang mau di-spill dulu nih?
2: Yang yoga atau yang mana nih?
0: Yoga ada.
2: Selama bulan Agustus.
0: Oke.
2: Okay. Okay, jadi mungkin tadi yang udah kita bikin summary dulu ya.
0: Boleh.
2: Kalau misalnya yang dengerin kayak aduh too much gitu. Jadi yang udah kita bahas, yang pertama ada hadiah kemerdekaan tuh.
0: Betul.
2: Ada room sama food, okay, gitu. Terus habis itu kita juga bahas chef kiss.
0: Mm-hmm.
2: Bedanya kalau hadiah kemerdekaan ini cuma bisa buat bulan Agustus aja.
0: Okay.
2: Jadi better datang cobain sebelum bulan Agustus berakhir.
0: Yes.
2: Ada Christafel Fat, Lapis Ube, sama Batavia Pop.
0: Kai.
2: Di Roka Restoran, Art Hotel Yogyakarta. Bukanya 24 jam anyway. Terus habis itu kalau yang chef kiss itu bisa buat 3 bulan. Jadi Agustus, September sampai Oktober sebelum nanti periode selanjutnya. Jadi itu kayak 3 months gitu loh periode.
0: Okay, okay,
2: nanti
0: okay,
2: akan diganti dengan periode selanjutnya oleh chef si selanjutnya. Mereka punya ide apa ya.
0: Oke, okay, berarti yang ini untuk chef kiss-nya bablas sampai dengan 2 bulan lagi nanti.
2: Iya,
0: ya, lepas dari Agustus ya.
2: Iya, itu ada makanan Sunda tadi yang udah diceritain, nasi ayam kecombrang, okay, sama ada masakan fusion dari Padang, yaitu kaleo pisang,
0: okay,
2: gitu, dari Sumatera. Nah, selanjutnya di bulan Agustus, ini mungkin kita tadi kan ngomongnya mostly di food ya, food and beverage gitu.
0: Sementara masih ada yang lain lagi kan?
2: Iya, nanti balik lagi tuh, ada lagi tuh,
0: okay,
2: food and beverage. Tapi mungkin kita bisa bahas akan ada yoga di tanggal 30 Agustus.
0: Siap, biar balance nih asupan.
2: Nah,
0: enaknya juga iya, tapi enak buat raganya juga ya, iya kan.
2: Setelah makan kita tetap butuh olahraga ya, biar life balance.
0: Kelihatannya langsung gitu ke aku loh, kelihatan aku kurang olahraga ya kan Putri Sofia. Memang bener-bener, itu beneran bener.
2: Mas Dega lebih bugar daripada kita semua, kelihatan lebih life balance, work life balance.
0: Gimana nih yoganya, gimana yang mau ikut gimana?
2: Jadi kita tanggal 30 Agustus tuh ada yoga namanya The Art of Flow, okay, gitu. Jadi dia hatha sih sebenarnya, tapi ya beginner dan all level ya. Jadi semuanya yang mau coba boleh sama Coach Kajo gitu. Kita juga collab sama Selarasa Yoga. Nanti harganya cuma 80.000 aja per pax. Itu udah dapat ya tentu saja yoga session bersama Coach Kajo. Ada coffee break dari kita, dari Roka. Terus ada mini goodies oleh Selarasa. Ada ube donat dari Humaira Kitchen. Ada free product dan voucher dari Oriflame. Ada voucher oleh Narumi Beauty Bar. Ada skin analyze voucher dan goodie bag dari DRW Skincare gitu. Jadi dengan 80.000 itu gak akan rugi teman-teman gitu.
0: Semuanya dapat tuh tadi yang disebutinnya.
2: Yes. Nanti untuk pendaftaran bisa ke Sonia di WhatsApp 0819-0338-0498 atau ke Instagramnya Art Hotel Jogja, atau bisa juga ke Selarasa Yoga gitu.
0: Okay.
2: Pokoknya once follow di Instagram kita, Facebook kita, TikTok kita, di situ semuanya ada info lengkap.
0: Daging semua ya informasinya ya.
2: Udah kayak ngerep nih saya ngomongnya ya, karena terlalu banyak yang harus dibicarakan dalam waktu yang singkat ini ya teman-teman ya.
0: Oke, baik. Berarti akan ada di tanggal berapa ini untuk The Art of Yoga, The Art of Flow ini sendiri?
2: Akan ada di tanggal 30 Agustus jam 8 pagi nanti.
0: Oke, okay. Biasanya akan seseru apa, tempatnya di mana, mungkin Kak Sonia bisa cerita.
2: Kalau untuk tempatnya indoor di mid space kita, tapi lihat aja di Instagram kita, kita sebenarnya pernah mengadakan yoga juga dengan sound healing gitu ya. Cukup serene karena kita tetap walaupun di indoor pemandangannya tetap outdoor gitu, jadi tetap bisa melihat greeny leaf di luar gitu, bisa melihat daun-daun hijau di luar gitu. Jadi jangan khawatir, mindfulnya tetap dapat. terus namastenya tetap dapat gitu. Jadi tetap bisa berolahraga dengan view dan nafas yang menyenangkan.
0: Dan cuma dengan 80.000 rupiah, banyak banget benefit yang bisa didapat,
2: iya ya kan?
0: Ini pemula nih, aku belum pernah ikut yoga sama sekali. For the first time aku mau merayakan ini bareng sama Art Hotel Yogyakarta. Bisakah?
2: Bisa banget, jangan khawatir karena ini beginner friendly dan all level friendly. Jadi join aja teman-teman, jangan khawatir.
0: Siap, jadi untuk yang baru-baru juga gak apa-apa. Karena 80 ribu rupiah sangat worth it ya.
2: Yes.
0: Di tanggal 30 ini, 30 Agustus ini ya sahabat suara ya. Nanti gabungnya untuk detail informasinya nanti bisa cek di all social media dari Art Hotel Yogyakarta. Atau bisa DM ke Iswara Jogja, nanti kita kasih share untuk nomornya Kak Sunia ya.
2: Yes, terima kasih suara.
0: Okay. Kita mau apa lagi? Makan-makan lagi nih.
2: Yes.
0: Bubur gudeg, gultik, terus juga ramen. Yeah. Masih ada lagi. Yang ini untuk yang apa nih Kak Sunia?
2: Jadi ada campaign namanya The Late Shift gitu.
0: Okay.
2: Jadi ini kita merayakan jam-jam malam gitu, atau teman-teman yang udah aduh seharian aku overwhelmed banget nih, seharian aku capek banget, tired gitu, kan, exhausted. Kayak banyak banget ya pekerjaan hari ini, I'm so tired gitu. Jadi kayak kalau misalnya jam-jam udah mulai jam 6 tuh udah bisa dipesen nih menu namanya The Late Shift. Jadi ini campaign dari Art Hotel Group untuk semua jaringan Art Hotel di seluruh Indonesia. Namanya The Late Shift. Jadi itu sebenarnya makanan untuk orang-orang yang late shift atau shift malam lah ibarat katanya gitu. Itu yang dihadirkan adalah makanan dan minuman yang warm, terus yang comforting, yang bikin
0: nyaman,
2: orang relax, yang bikin udah bobo aja gitu.
0: Hari jadi ini makan.
2: Ya, maksudnya bikin orang tuh relax gitu loh, biar deep sleep gitu. Namanya campaign-nya The Late Shift. Nanti ada beberapa makanan akan dijelaskan oleh Chef Agung dan minuman yang akan dijelaskan oleh Pak Bom-Bom gitu.
0: Jadi sekali lagi bahwa ini memang hanya untuk yang malam-malam ya, di atas jam 6 berarti after hours gitu ya, pulang kerja bebannya berat, agak penat gitu, mampir dulu, anget-anget, perutnya nyaman ya kan, mimik biar happy dulu, pulangnya relaks lagi, belok besok disiksa lagi sama kantor.
1: Yang malam-malam aja pokoknya.
0: Yang malam-malam aja. Okay. Boleh kita akan ngobrol dulu, mulai dari menu makanannya dulu nih, Chef Agung boleh cerita.
3: Untuk menu makanannya sendiri untuk The Last Shift ini ada bubur gudeg. Ada bubur gudeg ya. Ada the congek with homemade chili oil. Sama sebenarnya ini bubur juga base-nya. Cuman lebih ke ini apa kayak Chinese gitu lah.
0: Disebut.
3: Terus ada gultik. Gultik tuh gulai ini, bukan gulai itik ya.
0: Bukan.
3: Gulai tikungan.
0: Gulai
3: jadi gulai ini daging sapi.
0: Kemudian
3: terus ada grill chicken ramen, sama tori shio ramen. Gitu.
0: Kalau dari yang ditawarin semuanya, mulai dari kuahnya bikin anget, bubur juga nyaman banget di perut.
3: Semuanya anget, semuanya
0: kan? Panas semuanya. Ya, memang bener ya. Jadi
3: gak
0: biar
3: ada yang dingin.
0: Iya. Enggak enak dong kalau dingin. Makanya memang disajikannya yang anget, warm gitu untuk bisa dinikmati. Itu apa ya Chef, semenarik apa dan kenapa harus dicoba dengan menu-menu yang ditawarkan ini Chef Agung?
3: Ya, menarik dari sisi apa namanya, dari sisi plating juga menarik, dari taste-nya juga bubur gudeg juga dia famous di Jogja ya, makanya kita juga apa namanya sajikan juga. Kalau di Jogja kan rata-rata malam juga ya. Boleh dicoba ke Art Hotel nanti kalau malam-malam apa pemain ke hotel, bisa dicoba untuk bubur gudegnya. Ya sama semuanya sih, sama gultik, mau yang apa namanya Japanese juga kita ada, ramen. Bisa dicoba. Semuanya sih nikmat.
0: Siap. Bubur yang dengan taste ataupun juga touchnya oriental tadi, terus gultiknya nusantara, kemudian ramen yang Japanese juga ada gitu ya.
3: Tinggal dipilih
0: mau yang
3: tinggal milih
0: mana.
3: Lengkap. Yang mana.
0: Lengkap.
3: Promonya banyak.
0: Siap. Terus Mas Bom, selain dari itu yang ditawarkan untuk The Late Shift ini sendiri apa? Mimiknya, minumnya apa?
1: Untuk dari beverage menu The Late Shift ini saya punya 1, 2, 3, 4, 5 5 beverage. Itu ada di Bird in the Jungle, ada Apple Truffle, ada Black Tea, ada Spice, dan ada Crush Coffee and Cream. Jadi apa namanya, ada 3 koktail dan 2 mocktail. Untuk rekomendasi dari saya adalah untuk di Apple Truffle itu, karena itu adalah mixing dari Scotch Whisky, truffle honey.
0: Oke.
1: Okay. Terus ada white wine-nya. Mm-hmm. Terus ada passion fruit-nya. Okay. Terus ada mid clarified, jadi tetap clear ya. Mm-hmm. Jadi dia lebih fresh gitu. Okay. Buat cocok tuh sama makanan ini buat nambahin anget-angetnya.
0: Bener.
1: Itu seru banget.
0: Terus ada mungkin angetnya lebih lama ya.
1: Angetnya lama. Itu seru. Beneran.
3: Nyampe pagi. Pagi.
1: Terus kalau dari spice itu ada beberapa komponen dari Indonesian legendary spice gitu ya. Ini lebih warm, lebih aromatik gitu dan lebih kompleks.
0: Yap.
1: Poi kalau spice ini tetap segar karena ada kardamom, terus ada black minty juga, terus ada apple dan cranberry, itu menyegarkan. Cuman kalau yang spice dia non alkoholik.
0: Okay. Siap. Di penawaran ini ngomongin tentang satu hal yang mungkin abis kerja terus juga butuh memang satu tempat yang lepas dari kantor tapi tetap nyaman untuk makan ataupun juga untuk bisa menikmati beverage yang lainnya juga. Berapa penawarannya? Sampai jam berapa Mas Bom? Mungkin bisa buat gambaran nih. Kalau dari jam 6 berarti 24 hour nih bisa dinikmati.
1: Iya. Gak apa-apa sih sampai 24 hour. Okay. Jadi gak cuma habis sobat suara gak, balik bekerja. Kalau yang gak bisa tidur juga bisa datang.
0: Bisa.
1: Set bar karena kita 24 jam. Pesan aja itu. Mungkin bisa bikin kenyang dan habis itu pulang tidur lah
0: ya. Nyaman ya.
1: Lebih nyaman gitu. Bisa dipesan di jam after ini lah, after hour ya.
0: Yeah.
1: Office itu sampai pagi lah.
0: Oke. Okay. Di atas jam 6 ya. Di atas jam 6 sore ya. Oke. Okay. Kemudian dari IDR-nya mungkin mau disampaikan biar ada gambaran gitu sahabat suara tuh Kak Sonia nih.
2: Iya.
0: Yeah. Penawaran untuk the late shift-nya.
2: Oke. Okay. Jadi untuk the late shift ini bisa dinikmati dari tanggal 20 Juli sampai 20 September gitu. Jadi kalau misalnya mau nyoba, mungkin masih ada 1,5 bulan lagi ya. Yes. Mengingat ini masih tanggal 13 Agustus. Jadi masih ada sampai akhir September tuh. Jadi teman-teman jangan ketinggalan untuk menikmati sesuatu yang hangat gitu dari kita. Karena kan kayak gini kan periodik ya, cuma 3 bulan. Jadi jangan sampai rugi tuh gitu. Karena tadi misal siangnya udah nyoba menu-menu hadiah kemerdekaan nih. Betul. Yang adanya cuma sampai Agustus gitu. Nah besok malamnya datang lagi, masih ada the late shift gitu. Okay. Karena di Roka selalu menunya selalu baru dan selalu ada kreasi-kreasi baru ya hari
0: dan
2: ini.
0: Dan itu tiap bulannya, mohon maaf ya kan?
2: Iya.
0: Selalu ada kan?
2: Kemerdekaan, selalu ada the late shift, ada chef kiss gitu. Jadi jangan khawatir buat bingung mau makan apa gitu, karena kita punya semuanya yang kamu inginkan.
0: Bener. Jadi kalau cari pasangan yang kayak Art Hotel Yogyakarta, sahabat suara nggak ngebosenin, dia selalu punya letupan-letupan tiap momennya, ya kan? Yeah,
2: exactly.
0: Harus. Asli. Kemudian untuk yang ditawarkan udah tadi.
2: Ya, jadi selalu ada dari
0: selalu
2: Juni
0: ada
2: sampai September. Dan anyway kita pokoknya 24 jam nama outlet kita, teman-teman nih. Tadi mungkin di awal belum kenalan ya gitu. Jadi kita kenalan di sini, kita ada dua outlet gitu di Art Hotel Yogyakarta. Yang ada perosotan emasnya itu yang berwarna hitam.
0: Bener.
2: Di selatan Ring Road Utara. Terus ada dua outlet namanya Roka, restoran kita, Restoran of Contemporary Art, sama ada namanya Slide Bar, itu bar kita, bukannya 24 jam dan gak perlu nginep di hotel sebenarnya. Semuanya boleh hadir, semuanya kita terima ya. Pokoknya hidup inklusivitas, oke? Okay? Kita gak eksklusif gitu, jadi kita bisa buat semua orang anyway gitu. Terus kalau mau WFC, mau ngumpul-ngumpul sama teman-teman, mau reuni, mau arisan, mau semua hal yang mau birthday, mau engagement, mau workshop, mau semuanya bisa lah.
1: Mau bikin event?
2: Nah, mau bikin event tuh bisa di Roka sama Slide Bar. Terus Slide Bar banyak dulu event-event gaulnya karena Pak Bomom gaul.
0: Sangat gaul
2: nah,
0: ya kan.
2: Itu poros pergaulan Jogja.
0: Poros pergaulan
2: ya, teman-teman Jogja. Nah, itu dia.
0: Oke. Okay. Siap.
2: Mungkin ini sebelum kita food and beverage-nya udah nih,
0: masih
2: ada cuma satu lagi sih. Apa kita tuh? Ada meeting room nanti, mau disampaikan sekarang juga atau
0: boleh gimana, ini Mas mungkin Dede? Kita bisa jawab terlebih dahulu untuk yang nanya IDR-nya ya masing-masing, mulai dari breakdown dari awal aja, restafelnya tadi, kemudian chef kiss-nya juga. Siap. Mungkin silakan.
2: Oke, jadi untuk restafel itu bisa dinikmati mulai dari harga Rp250.000 plus-plus gitu. Jadi Rp250.000 itu belum include next. Jadi untuk kristafelnya isinya adalah ayam goreng lengkuas, sayur lombok hijau, telur balado, dan nasi, kerupuk, sambal. Itu bisa untuk 4-5 orang. Jadi dengan Rp250.000 plus-plus itu untuk 4-5 orang ya teman-teman, jangan salah sangka.
0: Gitu.
2: Terus habis itu untuk beverage lapis UB sama Batavia Pop bisa dinikmati mulai dari 35.000 plus gitu. Jadi secara harga menurut saya gitu masih affordable dan bisa dinikmati oleh semua orang. Terus habis itu ini saya sebutin semuanya aja ya harga-harganya.
0: Boleh.
2: Kalau teman-teman penasaran gitu. Kalau Chef Kiss, kalio pisangnya ada di IDR 45.000 plus plus, kemudian nasi liwet ayam kecombrang di 65.000 plus plus. Nah, kemudian untuk Late Shift, wah ini ada kaya banget ya menunya,
0: banyak
2: ada 5.
0: Banyak banget makanya.
1: Banyak.
2: Minuman dan 5 makanan gitu. Pokoknya semuanya untuk makanan mulai dari 35.000 plus plus yang Chongi with homemade chili oil itu 35.000 plus plus, yang lainnya bervariasi mulai dari 45.000, 60.000 dan lain sebagainya. Untuk beverage juga bervariasi, kan tadi ada mocktail dan koktailnya gitu. Untuk yang non alkohol mulai dari 32.000 plus plus, dan yang untuk alkohol di 115.000 plus plus.
0: Oke. Dan ini semuanya kalau kamu buka di sosial medianya dari Art Hotel Yogyakarta, sahabat suara, udah ada semua di sana ya.
2: Yes, jadi lengkap. Kita punya Instagram tuh @arthoteljogja, @roka_jogja dan @slidebar_jogja. Jadi setiap apa kita punya Instagram ya teman-teman, jangan khawatir, di follow aja.
0: Jadi detailnya ada di sana semuanya ya. Oke, yuk kita ke meeting room Kak Sonia.
2: Boleh, boleh.
0: Jadi, penawarannya ada apa?
2: Nah, jadi di Art Hotel Yogyakarta itu ya teman-teman, anyway, selain kita punya room, ada 105 room dengan 3 tipe studio, studio 23, 25, dan 41. Kita punya juga mid space namanya gitu. Jadi kita ada punya 4 ruangan mid space gitu, yang bisa digunakan untuk semua kebutuhanmu. Kalau kita tadi ngomongin slide bar sama Roka, itu lebih ke acara-acara outdoor gitu ya, yang view-nya adalah pool gitu. Tapi kalau untuk mid space lebih ke acara indoor yang mungkin formal atau informal, yang pengen di dalam ASEAN ya kan, nggak panas, nggak dingin. Nah, dingin sih tapi karena ada AC-nya, dingin dong.
0: Lebih ke nyaman ya. Maksudnya nggak dingin banget gitu kan.
2: Iya, maksudnya nggak seberibit apa
0: gitu. Kalau kedinginan nanti nikmatin beverage-nya Mas Bom.
2: Karena kalau di Roka sama Slat itu vibes-nya tuh seberibit gitu loh, karena anginnya tuh apa sih bahasa Indonesia, windy, berangin. Nah, tuh.
1: Lagi kenceng nih, lagi dingin.
0: I know what you mean. Sembribit, right?
2: Yeah, sembribit. Maaf ya teman-teman, saya lidah Jogja. Lu
0: sama.
2: Maaf ya kalau mendok. Kemudian di Miss Space 1, 2, 3, 4 itu bisa untuk half day meeting, full day meeting, one day meeting gitu. Jadi jangan khawatir untuk bertanya kepada kita atau kepada reservasi kita di 0181572888933. Terus di Miss Space itu kita menyediakan juga interaktif TV. Jadi teman-teman kalau mau meeting pakai interaktif TV bisa tuh di Miss Space kita. Ya enggak, Pak Bom-Bom, betul ya?
0: Ya. Masuk itu di fasilitasnya berarti ya?
2: Ya, betul. Untuk corporate maupun government jangan khawatir untuk menghubungi Art Hotel Yogyakarta untuk kebutuhan meeting gitu.
0: Okay. Start from berapa sih?
2: Kalau di kita bisa start dari 200.000 per pax, itu udah include dengan coffee break dan semuanya. Gitu.
0: Siap. Jadi dari apa yang disampaikan, mungkin dari keperluan kantor sudah mulai Agustus, rencana untuk pengajuan anggaran 2027, laporannya segala macam mau disusun dari sekarang biar nyaman, nggak di kantor nggak bosen, boleh bisa jadi satu pilihan ya. Mulai dari 200.000 rupiah saja. Okay. Siap. Ini pengen ngobrol lebih lanjut lagi, tapi karena terbatas akan durasi. Dari semua checklist yang aku siapkan, apakah semuanya sudah tersampaikan Kak Sonia?
2: Sudah. Mas Dega dan Sobat Suara, terima kasih loh telah memberi kita waktu ya.
0: Senang loh ngobrol-ngobrol.
2: Untuk
0: ngobrol.
2: Kita berbicara dengan singkat, padat dan jelas ini ya.
0: Dan aku menunggu-nunggu September akan ketemu dengan apa lagi berarti kita ya.
1: Ceria pokoknya.
0: Ceria ya, September karena ceria, ya. Oke, baik. Boleh diajakin Sobat Suara sekali lagi untuk main ke Art Hotel Yogyakarta satu-satu dulu deh. Mulai Mas Bom-Bom dulu deh.
1: Buat Sobat Suara, Chef Dika, Mbaknya, pokoknya datang aja udah. Udah datang dulu, pokoknya nanti bisa apa yang mau dimau.
0: Ada. Ada. Menu spesial siang ada, menu spesial after hour juga ada.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul, datang aja dulu buat Sobat Suara.
0: Siap, Chef Agung silakan.
3: Ya, untuk Sobat Suara ya diharapkan datang. Supaya apa tahu Rokanya, bagusnya Roka seperti apa, slidernya seperti apa, sama makanannya seberapa ya harus datang.
0: Oke, jamin enak ya Chef?
3: Jamin
0: dong,
3: garansi nanti.
0: Chef unggulannya di sana turun gunung semuanya untuk menyajikan satu hal yang spesial buat kamu Sobat Suara. Kamu Putri Sonia, silakan.
2: Oke, Mas Dega, jadi Sobat Suara, ini dari tadi mungkin yang kita omongin tuh mostly di food and beverage ya gitu, karena emang selain punya kamar kita juga punya roka dan slide bar gitu. Ini encourage untuk teman-teman, dihimbau untuk datang aja gitu, karena mungkin teman-teman yang mau WFC atau mau nongkrong atau apa kayak bingung ya di mana ya, di coffee shop ini rame, ini rame, ini rame. Nah kalau ada yang mungkin nggak terlalu suka keramaian gitu, nah, silahkan datang ke roka gitu, karena roka rame sih waktu breakfast, tapi setelahnya ya
0: nyaman, pokoknya
2: gitu,
0: nyaman,
2: nggak umpel-umpelan gitu, pokoknya enak lah gitu. Siap. Jadi datang aja ke Roka sama Slide gitu, karena dari harganya kita juga affordable, tapi menu-menunya juga nggak stagnan gitu loh. Kita punya menu yang banyak, jadi kamu kalau mau hari ini apa, besoknya apa gitu, bisa semua.
0: Beda-beda ya.
2: Iya.
0: Oke, 24 jam pokoknya. 24 jam. Yeah. Dikasih sebalik lagi 24 jam Sahabat Suara bingung cari tempat nongkrong, ini juga di tengah. Betul. Untuk jadi tempat ketemu juga nyaman ya.
1: Nyaman semuanya. Habis olahraga, pedal malam-malam atau habis tenis gitu boleh.
0: Oke. Dan sorry tag lokasinya di hotel ya.
2: Yes.
0: Ya, siap. Di mana sih Art Hotel Yogyakarta, Kak Putri Sonia? Untuk yang tahu mungkin biar lebih tahu, untuk yang mungkin dengerin lewat streaming jadi ada gambaran mau liburan ke Jogja, karena sebentar lagi kita juga akan ketemu long weekend, betul kan ya? Oke, boleh diceritain Kak Putri Sonia.
2: Oke, Sobat Suara dan Mas Bega. Jadi Art Hotel itu ada di Jalan Kariurang KM 5,6 nomor 14, Catur Tunggal Depok Sleman. Tuh lengkap banget, saya kayak mau ngantar paket.
0: Yes.
2: Jadi saya di UGM itu lokasinya. Di UGM ke utara. Jadi teman-teman kalau mungkin yang dengar ada yang dari luar kota gak sih?
0: Bisa.
2: Kalau dari luar kota bingung kan gimana. Nah itu pokoknya cari aja Universitas Gajah Mada ya teman-teman. Nanti ke utara di kiri jalan sebelum ring road, di Jalan Kaliurang gitu. Jadi kita masih hitungannya Jakal Bawah gitu.
0: Jakal Bawah,
2: Jakal Selatan gitu.
0: Oke, siap. Langsung cek ke Instagramnya juga Sahabat Suara untuk sekian banyak penawaran dan juga hal seru yang kita obrolin tadi. Terima kasih Mas Bom untuk ngobrol-ngobrolnya.
1: Thank you Mas Dega dan Sahabat Suara.
0: Oke, Chef Agung juga terima kasih, Chef.
1: Terima kasih Mas Dega.
0: Siap, aku rasa encumi kecombra.
2: Asi ayam kecombra.
0: Ayam kecombranya.
2: Ayo Mas Dega, mainlah ke
0: Main,
2: hotel
0: mas.
2: Lah kita
0: siap.
2: Lah.
0: Siap, oke. Kak Putri Sonia juga istirahat yang cukup. Banyak banget ya soalnya programnya. Ya kan, jangan lupa ikut yoganya juga ya.
2: Oke, terima kasih ya Mas Dega.
0: Oke, semua keseruan ini bisa didapatkan Sahabat Suara kalau datang ke Jogja. Jawabannya cuma satu, silahkan datang ke
1: Art Hotel Yogyakarta.
4: Yeay. Suara warga Indonesia.

0: Suara Jogja, suara warga Indonesia. Mungkin pengen nyanyi lagu ini secara langsung bareng sama Sal. Bisa gak? Bisa dong. 22 dan juga 23 Agustus 2026 Sahabat Suara, Cherry Pop 2026. Jadi temanya adalah repelita musik yang bakal ngajakin kamu Sahabat Suara untuk rekreasi di Candi Prambanan di tanggal sekali lagi 22 dan 23 Agustus. Penampilnya lebih dari 60, wow. Festivalis yang akan bawain set album Paradox Diametral, kemudian juga Realty Club yang akan bawain set album What Do You Know, NDX AK, set kolaborasi The Jeblocks, The Kick, The Skid, Malik Yandy Essential, Juicy Lucy, Nadina Miza, Stars and Rabbit, Elephant Kane, and The Adams. Juga ini Sal Priyadi. Itu cuman beberapa yang aku sebutin, karena masih banyak lagi juga yang lainnya. Gak cuman itu, bakal ada banyak program seru di sana. Ada Cherry District, Cherry Market, Cherry Kids, dan juga Community Corner, signing session, kemudian juga live screen printing sampai dengan art exhibition. Jadi silahkan untuk kamu bisa segera untuk mengamankan kartismu sekarang hanya di Fast Ticket ID atau bisa ikuti Instagramnya @cherrypopfest untuk informasi selengkapnya. Kita ketemu Sahabat Suara di 22 dan juga 23 Agustus 2026.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya, lain
2: gagal lah ya. Ini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Suara.

0: suara Jogja, suara warga Indonesia. Udah mepet-mepet waktu untuk aku pamit dari nongkrong bareng Dega Himawan, sahabat suara. Tapi masih aku ngajakin kamu, boleh gak untuk seseruan gitu? Karena ini seru banget. Mulai dari Sailor Moon, terus juga Dragon Ball, Doraemon, Satria Bajah Hitam, masih banyak lagu-lagu yang lainnya juga. Ini akan ada di Orutaku, di acara Orutaku. Jadi kita bakal karaokean lagu-lagu Jepangan lawas non-stop sepanjang malam. Pokoknya kamu jangan sampai ketinggalan karena aku juga di sana. Soalnya ini acara pertama mereka yang ada di Jogja. Buat yang pengen nostalgia balik ke masa kecil, buat kamu yang pengen nyanyi bareng lagu-lagu kartun, anime, game, J-pop, atau juga J-rock dari tahun 80-an sampai 2000-an. Jadi ayo aku ngajakin kamu datang ke acara Orujok by Orutaku ya. Kapan sih? Minggu 16 Agustus 2026. Mulai jam 7 malam di Stairs at Prawiro Taman. Tiketnya mulai dari Rp125.000 aja, sahabat suara, tersedia di tiketmelon.com dan juga di tiket.com. Untuk informasi lebih lanjut kamu bisa cek Instagramnya juga di Orutaku Club. Kita ketemu di sana, sahabat suara ya. Okay, saatnya aku pamit dari siaranku siang hari ini. Semoga semua aktivitas hari ini menyenangkan untuk nemenin semua aktivitas kamu. Gak usah kemana-mana, dengerinnya di sini aja di 88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia. Dega Himawan pamit, assalamualaikum.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang, sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Iksan. Taiwan sengaja memperlambat koneksi internet seluler sebagai bagian dari simulasi darurat dan latihan militer. Langkah tak biasa.

dengan tembakan gas air mata. Akibat kericuan dan kerumunan warga sekitar, sejumlah jadwal KRL di stasiun Tanjung Priuk sempat mengalami keterlambatan. Demikian suara fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih nongkrong barengi suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Virus masih ada di sini ya, sahabat suara, sampai nanti jam 2. Dan di putaran kedua kali ini, saya mau mengajak kamu yang mau kirim salam, request lagu, udah absen aja. Sekarang saatnya ya, langsung merapat ke 0816-114-1014. Bisa WhatsApp ke sana atau langsung aja menuju ke TikTok isuara.network untuk request lagu. Atau mau yapping-yapping ya, bisa langsung saja di dua media ini. Satu lagu dari Raisa dengan Si Paling Mahir udah ngantri di siang hari ini. Kalau ngomongin tentang kemahiran, udah mau 17-an nih sahabat suara. Biasanya kalau menuju kemerdekaan ada lomba-lomba. Lomba apa yang paling sering kamu ikuti? Nah, boleh tuh sambil sharing juga siang hari ini ya. Gak lupa juga saya mengingatkan nih, dalam rangka menuju kemerdekaan kita ada beberapa jalan yang ditutup karena memang digunakan nanti di tanggal 17 itu untuk kaitannya hari kemerdekaan. Ini salah satunya ada di Jalan Veteran Jakarta Pusat ya. Jadi katanya lagi digunain untuk geladi bersama persiapan HUT RI ke-81. Makanya nih, untuk yang mau berkegiatan daerah sana bisa langsung cari alternatif jalannya supaya nanti kamu gak rempong-rempong lagi gitu. Persiapannya seperti apa dan lain sebagainya itu bisa dipantau juga di sosial media ya. Sambil sharing juga tentang Agustusan boleh loh siang hari ini ya. Satu lagu Raisa ini nemenin kamu sebentar lagi dan memulai perjumpaan kita siang ini. Satu lagu dulu dari Nona nih yang keren banget, yang lagi keren banget, girl band Indonesia.

sama Baskara ya di proyeknya Hindia secukupnya ini. Karena sekarang tuh kalau kita berlebihan, terkadang ya impact ke kitanya tuh suka gak bagus. Makanya kalau ngelakuin apapun secukupnya, supaya nanti gak terlalu sakit atau terlalu bahagia gitu kan. Jadi semuanya balance. Si paling balance nih Farah. Lanjut lagi ya, saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung ke 0816-1141014. Hai, seperti biasa streaming dari Korea nih ada Nastu. Dia mau pantun lagi apa enggak nih? Baju batik, baju gamis, penyiar cantik hadir Selasa Kamis. Asik. Boleh Nastu. Oke, requestan kamu akan aku puterin langsung banget nih ya. Padahal belum sempat dibaca udah langsung mau diputerin tuh gimana? Kata Nastu, halo Farah. Nastu nih pastinya ya untuk cuaca sekarang. Oh, dia mau update cuaca yang ada di Korea nih sahabat suara. Katanya di Korea udah bersahabat. Soalnya kan beberapa waktu kemarin sempat yang panasnya ekstrim banget tuh di sana di Korea. Terus mau bepergian ke Korea, aku saranin bulan 9 sampai bulan 11. Itu sangat cocok buat orang-orang Indonesia. Terima kasih ya untuk sarannya ya Nastu. Terus katanya mau request lagunya Bondan yang Tetap Semangat. Ini Tetap Semangat tuh judul lagunya apa kamu semangatin aku sih? Ini kan bukti ya, aku juga gak terlalu ngeh judul lagunya. Oke, terima kasih untuk Nastu. Ntar aku cariin dulu lagunya Bondan Prakoso ya, nanti akan dimainkan. Saya juga mau menyapa So ya, nanti akan dimainkan. Saya juga mau menyapa untuk yang sudah bergabung di TikTok, ada ramai sekali, halo. Ada Sopan Santuy, wih gokil boleh, Sopan Santuy. Terus ada juga Wurey Rayan. Terus ada Tommy Hai, ada Caxio, Melo. Ih namanya pada susah-susah banget tau kalau di TikTok sahabat suara. Kalau kamu gak percaya kamu menuju TikTok deh, kamu lihat deh. Kenapa sih pada bikin username-nya susah-susah banget. Ada Tommy, Nasgor Seafood, Bang Acum juga hadir ya. Cibubur Beta, hai hai halo. Terus tadi juga ada Backdrop Tangerang.id. Yuk, buat sahabat suara yang punya bisnis-bisnis UMKM, boleh loh langsung menuju TikTok. Ntar saya sapa-sapa ya. Jadi siapa tahu yang bergabung siang hari ini ada perlu yang sesuai sama apa yang kamu suguhkan gitu, jasa ataupun produk gitu ya, bisa langsung ke cantol. Jadi siang hari ini kita memperluas koneksi lagi, cie. Sambil temenin sama lagu-lagu enak ya. Setelah ini kita karaokean di lagunya Dewa 19, Aku Di Sini Untukmu. Let's go. Suara.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekat. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkat

Gabung di TikTok, terima kasih banyak ya sudah join siang hari. Gabung ke WhatsApp 0816-1141014. Halo, ada yang gabung dari Tasik nih, Johan. Ini sahabat suara yang mau kirim salam untuk seluruh sahabat suara lainnya, kemudian operator dan juga Farah yang sekarang sedang siaran. Semoga sehat selalu. Mau request lagu titik di ujung doa. Oh, oke, nanti aku antriin, kamu tungguin aja ya, jangan kemana-mana. Dan ada juga Gingsul Ceng Corang tuh. Kalau dari TikTok sahabat suara ya, bener deh. Kalau kamu gak percaya, kamu menuju aja ke TikTok. Banyak banget nama-nama yang kayak wow banget gitu. Katanya mau request lagu, boleh gak? Boleh atuh. Ini kenapa saya bilang atuh? Karena dia nanya, boleh request lagu teh? Gitu. Jadi saya tuh biasanya langsung otomatis berubah gitu loh respon. Cara meresponnya sahabat suara ketika ada kata-kata tertentu gitu ya, yang mencerminkan kota-kota tertentu, suku-suku tertentu gitu. Coba deh, kamu chat saya nanti pas dibacain di on air ada berubah lagi gak kira-kira gitu ya. Karena masih ada waktunya nih kebersamaan kita sampai nanti jam 2. Kamu bisa langsung aja melipir ke WhatsApp 0816-1141014 atau ramein TikTok iswara.network.

0: kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
1: Gue cuma pengen jadi anak soleh. Supaya bisa doain ibu gue.
2: Ma, tengokin ibu lah, nak.
1: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
0: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
3: Sahabat suara, masih ada gak sih di antara kamu yang pajak kendaraannya belum sempat diurus? Kalau iya, ini kabar yang sayang banget. Sampai kamu lewatkan gitu ya, jangan sampai kamu lewatkan, karena sekarang pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bapenda DKI Jakarta sedang memberikan kewajiban pajak kendaraan dengan lebih ringan. Jadi ada beberapa hal nih sahabat suara yang bisa kamu nikmati, diantaranya tuh ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Ini berlaku sampai akhir bulan ini, 31 Agustus 2026 ya. Cukup bayarkan pokoknya aja dan manfaatkan program ini sebelum berakhir. Ini berlaku untuk penghapusan sanksi administrasi keterlambatan pajak kendaraan bermotor PKB dan juga tadi penghapusan sanksi administrasi bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB. Ini adalah kesempatan kamu nih untuk segera melakukan pembayarannya gitu ya. Jangan sampai nunggak lagi karena ada privilege-nya loh ini ya. Kemudian juga membayar pajak kendaraan ini merupakan bentuk kontribusi nyata untuk mendukung pembangunan Jakarta. Jadi tunggu apa lagi? Jangan sampai programnya berakhir. Segera manfaatkan program ini ya.
4: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
5: Hey, Ma. Ibu telepon, diangkat dong. Nah, ibu kan kangen sama kamu.
1: Iya, iya.
0: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
1: Gue cuma pengen jadi anak soleh. Supaya bisa doain ibu gue.
2: Ma, tengokin ibu lah, nak.
1: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
0: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
6: Di suara, suara warga Indonesia.
7: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
8: Mohon kali ini
6: separuh hatiku. Iswara
7: sempurna. Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara
6: di 101,4

0: FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: warga Indonesia.
1: Suara warga Indonesia.

0: masih bareng Sofar Ferus di Suara
1: tahun 2004 baru aja nemenin siangnya sahabat Suara. Ih, 2004 tuh udah berapa ya? 20. Ya Allah, maaf banget nih aku matematikanya jelek, 22 tahun yang lalu sahabat Suara. Tapi mungkin aja di tahun-tahun itu isu tentang royalti bagi musisi belum sekencang sekarang, ya gak sih? Kayak kalau dulu kita nikmatin lagu dan musisi nyiptain lagu, ya nyiptain aja gitu, gak terlalu ribet mikirin royalti dan lain sebagainya. Yang sekarang jadi lebih utama lagi gitu ya, hak dan juga kewajiban dari tiap musisi sangat diperhatikan. Nih saya baru aja mendapatkan berita yang bikin hati tuh seneng gitu, walaupun ini bukan saya yang dapat ya. Jadi ada kabar sahabat Suara nih dari industri musik juga, bahwa kabarnya nih WAMI yang adalah wadah untuk menyalurkan royalti musik gitu ya, salah satu wadah untuk menyalurkan royalti musik ya musisi, itu kabarnya baru saja menyalurkan royalti sebesar 45 miliar ke Hindia. Jadi Hindia ini termasuk ke dalam daftar penerima terbanyak. Gokil ya. Tapi emang kalau dipikir-pikir, Baskara tuh kan proyeknya banyak banget. Terus kemudian tiap-tiap karyanya tuh gong gitu ya. Jadinya sih sebenarnya gak heran kenapa sampai 45 miliar. Tapi ini dibilangnya sih Hindia, berarti dari Hindia doang dia dapat 45 miliar. Kira-kira dari lomba sihir, dari Fizz, itu kira-kira berapa sahabat Suara? Berapa dia kantonginya ya? Jadi kalau dari informasinya ini memang daftar penerima royalti tertinggi ini masih diisi sejumlah nama-nama musisi yang sudah lama dikenal di industri Indonesia. Di antaranya ada Robby Satria dari Geisha, terus juga ada Eros Chandra dari Shilon Seven, ada Daniel Baskara Putra yang Hindia ini ya, Fizz. Kemudian ada juga komposer Pasma Rizal, ada Govinda, itu tuh nama-nama yang kabarnya mendapat royalti musik dari musik-musik yang dibuat tuh besar-besar. Ya memang seharusnya kayak gini. Harusnya ketika musisi menciptakan karya, kemudian karyanya itu besar gitu ya, dinikmati banyak orang, harusnya juga secara kehidupan makmur, ya gak sih sahabat Suara? Ya harusnya lebih baik lagi lah ke depannya bagi semua industri ya, gak cuma musisi, semuanya. Semoga lebih baik, apalagi kan kita mau ulang tahun nih, itulah yang menjadi salah satu doa kita ya. Semoga Indonesia jadi lebih baik lagi, amin.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Itu kirubannya sekarang udah nonaktif.
4: Udah dilututin
3: sampai sekarang udah nonaktif.
5: Udah gak berfungsi kalau gak salah.
4: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan. Atau mungkin sebenarnya kita gak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
5: Gue pernah bun, jangan sebut nama ya bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok. Mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
4: Anjay, keren.
5: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
4: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
3: Udah dilututin
4: sampai sekarang udah nonaktif.
5: Udah gak berfungsi kalau gak salah ya.
3: Udah gak bisa.
4: Katanya udah gak tinggal di Bangka.
3: Radal. Aduh. Itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
5: Aduh.
4: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
3: Kenapa Pak?
4: Dia ke bawah terus.
3: Terus dia ya.
4: Dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
5: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
3: menunduk. Iya. Sebagai tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
3: Lembek, jadi lembek tuh. Rudal lembek.
4: Karena nonaktif tadi.
3: Nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
4: Iya.
3: Keras.
4: Dan kan, iya, karena udah dilututin. Dia lembek tuh.
5: Fluffy.
3: Seneng banget lagi nih ngomongin.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

0: Iqbal Ramadan dan Edi Kemot. Hai.
1: Mana?
2: Mana?
0: Wow, itu sangat mencerminkan banget ya. Tapi sebelum kita ngebahas tentang filmnya lebih dalam nih, kalau ngomong ke Mas Edi, bagaimana ceritanya sampai akhirnya film ini bisa terjadi gitu. Kabarnya kan
3: bisa terwujud.
0: Iya, terwujud. Kabarnya ini adalah fase nekatnya dirimu saja gitu. Seperti apa sebenarnya?
3: Jadi ini kan adalah film dari rumah produksi Imaginary.
0: Ya.
3: Yang juga memproduksi agak lain tentunya, mungkin untuk teman-teman yang tahu. Dan selama ini yang selalu di state adalah ini adalah film ternekat ya Imaginary sejauh ini.
0: Oke. Okay.
3: Karena mereka nekat untuk mengiyakan ide PR gua. Menurut gua ya.
0: Oke. Okay.
3: Sebenarnya ide ini datangnya kan

0: akan mention gue gitu. Bang Kemot,
1: si korban-korban ini
0: nge-DM gitu, Bang Kemot, ini handphone. Terus atau ada yang, Bang, ada 14 orang yang sudah berkumpul, kita ini list handphonenya.
1: Terus handphonenya ketemu gitu maksudnya?
0: Enggak, ini
1: yang kehilangan ya. Oh iya, gue kira kayak ada yang ngaku tuh copetnya.
0: Terus akhirnya kan kita yang

0: terus. Udah aja gak bisa apa-apa. Yeah,
1: yeah.
0: Terus sampai satu hari di Solo, kita manggung. Ketangkep nih copet, 4 orang dari Jakarta. Menarik ya, 4 orang, 1 cewek. Terus ada yang pakai kaos ringnya ini.

0: mereka belajar moshing.
1: Biar terlihat natural gitu, gitu ya di crowd.
0: Oh, beli okay. Apakah mereka lihat merchandise seringai gitu. Mm-hmm. Oh, mahal. Beli bajakannya aja. Mm, yeah. Kan jadi wah, oh, ternyata menarik ya, mereka ternyata tanpa gua sadari mereka itu memotret skena musik Indonesia sekarang. Iya kan?
1: Oke.
0: Okay. Dari kacamata copet. Dari kacamata necessity. Karena kebanyakan mostly driven by ekonomi.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Berarti ada kesenjangan di situ. Tapi mereka sadar, mereka notice, oh ini nih penanda keramaian. Anak muda nongkrongnya sini nih gitu.
1: Yeah.
0: Logika bodohnya kan kayak gitu. Tapi ternyata kita juga menanda zaman. Oh, ini anak muda sekarang lagi berkumpulnya di era 2020-an adalah eranya festival ya, kita bilang penanda zamannya.
1: Oke. Okay.
0: Mungkin kalau Janji Johnny dulu bilangnya itu penanda zamannya dengan skena indie.
2: Iya. Yeah.
0: Band-band indie muncul apa segala, ini sekarang

0: tapi lucunya semua itu dari kacamata copet.
1: Betul.
0: Gitu. Menurut gue itu menarik ya. Okay. Terus akhirnya jadi dapat ide, udah gue jadi nulis sebuah cerita yang gue kenal cuman Ernest.
2: Oke.
0: Okay. Gue dari skena musik, gue bukan skena sinema gitu. Gue banyak pengalaman di directing iklan, musik video, directing show pertunjukan. Tapi gue nggak pernah bikin film panjang. Buat gue menakutkan ngedirect film panjang tuh, terutama soal dramanya. Apakah ceritanya make sense atau tidak? Plot hole tuh gue takut banget lah. Yang gue kenal lingkarnya adalah Erna, Soleh, itu yang teman-teman yang gue kenal dari dulu.
1: Imajinari lah ya.
0: Imajinari, gitu. Jadi akhirnya gue tawarin ke mereka. Kalau mereka iya, barulah film ini jadi. Kalau enggak, kayaknya enggak jadi. Film ini juga kayak. Okay. Terus gue enggak kenal siapa-siapa lagi.
2: Iya, iya, iya. Dan mau coba approach yang lain selain yang lo kenal, kayaknya agak gimana gitu? Lo agak ragu atau gimana?
0: Iya, gue enggak. Kalau sama Ernest kan gue bisa kayak, Nes, gue gini-gini gimana? Gue gini-gini. Kalau yang lain kayak, Chan.
2: Langsung nyebut apa ini ya?
0: Jangan ya. Okay. Kurang akrab.
2: Iya, iya, iya.
0: Kalau sama Ernest gue cukup akrab untuk.
2: Secara diskusi lebih nyaman lah. Ah gitu kan. Oke, dari situ tuh. Pas awal gimana responnya Ernest? Langsung?
0: Iya, dia tertarik gitu. Bahkan obrolannya terjadi 2023.
2: Oh, udah cukup
0: sebelum
2: lama.
0: Ada lain satu tayang. Makanya gue bilang nekat tuh adalah mereka nekat mengiyakan. Karena mereka dari baca aja harusnya tahu film ini mahal. Ada konser, ada panggung, ada penonton, ekstra segala. Mereka udah tahu lah ini mahal. Tapi mereka mengiyakan sebelum agak lain satu tayang.
1: Dan meledak.
0: Dan meledak. Jadi mereka belum sekaya sekarang. Tanda kutipnya gitu.
2: Belum sesekarang lah gitu. Okay.
0: Jadi makanya begitu agak lain sukses. Alhamdulillah film gue jadi.
1: Shoutout abang-abang agak lain.
0: Terima kasih teman-teman agak lain. Film saya akhirnya jadi gara-gara kalian.
2: Tapi kalau secara proses produksinya, ini udah dari lama pada saat ide itu disampaikan atau di tahun itu juga apa setelahnya?
0: Penulisan sih ya berjalan lama. Okay. Kita reki lokasi 2024. Untuk akhirnya baru syutingnya 2025.
1: Tadinya tuh sebenarnya mau syuting 2024.

0: involve sebagai di sini kamu sebagai Ijal. Hmm. Itu gimana Bang ceritanya?
1: Jadi Ijal tuh awalnya ditawarin sama Ko Ernest, lebih dijebak sih menurut gue ya, bukan ditawarin sih. Lebih kayak gue dipanggil ke rumahnya, ditelepon, terus begitu datang dibilangnya nongkrong, tapi sebenarnya udah ada 7 pria-pria.
0: Oh.
1: Dewasa muda.
0: Tahu lo di amprokin ya gitu.
1: Iya, gue tiba-tiba kayak ini lagi ngomongin apa ya gitu. Terus ya udah gue diceritain premisnya, terus gue langsung

0: tapi acting juga, tapi film juga gitu. Jadi gak kepikiran yang lain gitu katanya. Terus gue kayak, oh oke. Coba ya gue pikirin dulu si Koenas juga. Iya gak apa-apa, gak harus malam ini.
1: Lu pikir aja.
0: Gue pikir aja dulu. Tapi
1: tujuh orang begini semua.
0: Tujuh orang cowok-cowok gitu. Kayak bapak-bapak gitu semua kayak, oh anjing.
1: Lu pikirin aja.
0: Terus ya udah gue bawa tidur. Kok makin lama makin apa ya. Menggelitik aja buat gue sih. Kayak sebuah POV yang, ya menurut gue konser, gigs, semua tuh lagi marak banget terjadi gitu. Terutama kayaknya pasca COVID ya. Kita justru kangen banget sama keramaian dan cara bersosialisasi pasca pandemi itu ya, dengan kumpul-kumpul gitu. Sebuah penanda zaman, tapi kita gak pernah bener-bener bahas dari POV orang-orang yang justru dalam tanda kutip cari duit gitu loh di situ. Iya, justru si copet-copet ini gitu, copet konser yang somehow kayaknya kalau gue ngeliatnya sendiri, ini tuh sangat Indonesia lagi.
2: Iya.
0: Kapan terakhir lo denger kayak copet Fuji Rock?
2: Gak ada.
0: Copet
2: mungkin
0: Coachella.
2: Ada, tapi gak dibahas banget-banget. Mungkin ada, mungkin ada.
0: Mungkin ada, mungkin ada. Cuma maksudnya bukan sebuah apa ya, epidemi yang gede gitu. Sedangkan di Indonesia ini kayak emang secara data, berita, itu tuh bisa dicari dan banyak kasusnya.
2: Kayak kalau konser kecopetan tuh bukan satu hal yang wah gitu.
0: Nah, emang kayak
2: oh ya udah gitu
0: ya. Iya, lu sih gitu loh. Ya, sedangkan kayaknya kalau di luar negeri tuh lebih ke spot turis, kayak attention itu masih nanti tetap pipok ya gitu gitu lah. Jarang yang di konser gitu. Jadi kayak somehow ide nekat ini, ide gila ini ya diwujudin, dan senang juga maksudnya bisa membicarakan hal-hal yang jauh lebih deep dan lebih apa ya, struktural gitu, daripada hanya konser ataupun musik ataupun copet. Tapi ya si reasoning, alasan kenapa akhirnya copet-copet ini adalah anak-anak muda yang terpaksa, mau gak mau. Senang sih belum tentu, tapi
2: walaupun dia tahu itu salah, tapi gimana gitu kan keadaan dan lain sebagainya.
0: Betul, tuntutan ekonomi yang kita gak berusaha untuk membenarkan apa yang salah. Salah ya salah, tapi terkadang mungkin emang bukan tugas kita juga buat ngejudge. Itu mungkin tugasnya pihak berwajib untuk ngejudge gitu. Bukan tugasnya kita buat mukulin, buat main hakim sendiri. Itu tuh bukan tugas warga sesama warga gitu loh. Siapa sih yang mau jadi copet? Siapa sih yang mau jadi maling? Siapa sih yang mau gak makan hari itu? Gak ada. Tapi ya terpaksa, tuntutan ekonomi. Gak semua orang seberuntung kita gitu.
2: Dan ini yang tadi kamu sebutin itu semua tertuang di film ini ya. Operasi Pesta Copet. Yang pastinya bisa disaksikan sebentar lagi sahabat suara ya. Tapi sebelum itu kita akan dengerin dulu satu lagu yang nemenin siangnya kamu. Abis ini kita masih bakal ngobrol bareng sama Iqbal Ramadan dan juga Eddie Kemot soal film Operasi Pesta Copet ini. Kamu jangan kemana-mana, stay tune di Iswara.
3: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.

0: yang bertajuk Operasi Pesta Copet. Tadi udah disampaikan juga bahwa ini idenya kayak mapnya gimana, terus kemudian Iqbal sebagai POV, Ijal gimana ngeliat ini. Tapi berarti ini secara proses produksi melibatkan pencopet asli dalam, apa bilangnya tuh kalau di perfilman?
1: Reading, riset.
0: Apa gimana tuh?
2: Ada, kalau pas penulisan ada beberapa, tapi gue tidak fokus, akhirnya memutuskan tidak fokus pada skema kriminalnya.
0: Oh.
2: Tapi gue lebih fokus ke sosiologinya.
0: Hmm.
2: Kayak gue malas mendalami, oh ternyata mereka jejaringnya kayak gini, apa segala. Ya sebenarnya harusnya reasonnya kenapa akhirnya jadi banyak copet gitu kan. Oh, lapangan pekerjaannya gak ada. Berapa belas juta tuh?
0: 19 gitu. Juta.
2: Gak ada gitu ya.
1: Itu barusan pancingan aja sih.
3: Masuk.
0: Makasih, terus gue kemakan lagi. Loh, itu kan kenyataan sahabat suara.
2: Iya betul. Nice. Nah itu lebih menarik buat gue.
0: Okay.
2: Nah itu yang akhirnya kita dalemin. Nah terus untuk proses pencopetannya sendiri, akhirnya kita memutuskan bekerja sama magician.
1: Sulap.
0: Untuk?
2: Ada, tau kan magician yang suka triknya adalah ngajak penonton ke atas, tetet-tet taunya jam tangan lu hilang, apa semuanya gitu.
0: Oke, secara teknis gimana ininya caranya.
2: Nah mereka yang, jadi kita punya workshop sama mereka cukup panjang, ya, 1,5 bulan.
0: Oh gitu.
2: Ada workshopnya, ada.
1: Ada presentasinya dulu mas?
2: Mindsetnya begini, cara untuk mendistraksi perhatian.
0: Iya.
2: Terus kalau biasanya aktor pulang kan, olahraga ya, ini ya. Kali ini gak dikasih handphone dummy, latihan jari.
1: Suruh
2: gini-gini.
0: Serius lu ladang itu bang?
2: Jadi pakai dua jari, lu kuat-kuatin tuh ngangkat handphone.
0: Okay.
2: Bodoh bulan latihan.
1: Tapi sangat-sangat terbantu akhirnya di proses syuting ya. Kami punya jari-jari yang kuat. Ini kalau teman-teman sobat suara lagi lihat nih, sebenarnya jari gue telunjuk sama tengah udah berotot ya. Sayang banget
0: saking
1: nih.
0: Tiap
1: ini
0: karena, ya.
2: Karena Ernest tuh menekankan banget, dia pengennya pencopetan di film ini tuh real, bukan by editor. Kalau film kan kadang-kadang suka duk, nabrak, tahu-tahu pas di cut, berikutnya udah megang HP-nya.
0: Oh, okay.
2: Jadi kita gak pernah lihat terlalu itu. Nah dia tuh pengennya ini real, orang bisa lihat cara ngambilnya gimana.

0: badan, nyetemin kulit, itu pokoknya semua proses itu di 1,5 bulan itu. Sambil ya pre-production ya, buat syuting di pesta poranya.
1: Sebenarnya kan dia kayak choreo fighting. Jadi ada satu yang kerjanya distraksi cewek misalnya. Si Zulfa pura-pura, oh jatuh. Nanti cowok depannya bantuin. Ketika dia bantuin, dia masuk. Dia ngambil, ketika ngambil langsung dioper ke Crystal. Nah itu dalam satu nafas sequence tuh. Nah kita bikin beberapa jurus. Kayak gitu ya. Kita punya banking trik.
0: Mungkin bayangin aja kayak Iko Uwais sama Yayan Ruhian. Tapi instead of fighting ini nyotak.
2: Jadi itu satu one take.
0: Banyak yang one take. Karena itu tadi dari awal Koko emang udah berpesan, gue gak mau pakai stuntman. Gue gak mau ini yang nyopet editor. Kayak beberapa film bule yang itu tadi ya terlalu canggih gitu. Lo cuma tabrakan tiba-tiba. Tiba-tiba
1: dompetnya pindah gitu. Actionnya one take, kameranya dua. Jadi misalnya gue ngambil satu master wide-nya, satu lagi kamera yang close up yang ngikutin. Tapi actionnya satu one take. Set. Oke, take lagi ganti angle.
0: Kita tuh sampai di titik kita udah gape banget. Sampai Astrada kita minta untuk memperlambat gerakan pencopetannya karena nggak ketangkap kamera. Kayak boleh nggak lebih pelan lagi? Karena karena kalau udah terlalu cepat kamera pun jadi nggak bisa lihat penonton juga ngapain itu nggak kelihatan gitu kan tetap harus kelihatan ya somehow gitu. Nah itu juga.
1: Tapi berarti kayak gitu. Dari situ sadar oh nyopet tuh bisa secepat itu.
0: Cepet banget sih.
2: Tapi
0: cepet banget sih.
2: Berasa aja gitu.
0: Iya.
2: Nah dalam proses itu kan tadi akhirnya melibatkan apa namanya datang ke festival gitu. Nah, itu kan gede banget. Dan itu aku rasa bukan hal yang mudah. Itu seperti apa berarti teknisnya? Kayak ngeteknya kan ya maksudnya apakah gak jadi dikerubunin orang kah atau seperti apa gitu pada saat prosesnya?
1: Memang untungnya kita ada pengalaman produksi di pertunjukan lah. Jadi gue beberapa kali membantu show directing untuk beberapa pertunjukan lah. Dan gue juga pernah membuat show directing untuk festival. Untuk special show yang dilaksanakan di tempat yang sama. Jadi gue udah kebayang ketika H-3, H-2 panggung udah jadi. Tapi kosong gak dipake. Lighting udah kepasang tapi belum nyala. Ini mah bisa gue syuting gitu. Gue tuh gue punya pengalaman itu. Jadi ketika menulis gue jadi bisa membayangkan, oh gue bisa bikin adegan seakan-akan di pesta pora tapi gue syuting H-. Terus gue bawa ekstras, gue bawa bandnya, lightingnya gue nyalain, terus nanti ya bisa editing magic lah gitu. Nah jadi kita udah kebayang, oh kita bisa melakukan itu. Cuman jadi harus koordinasinya emang kompleks kan. Koordinasi sama pesta poranya.
2: Sama tempat juga berarti.
1: Please gue nebeng dong syuting dulu H-3 gitu. Terus bawa ekstras, kita maunya syutingnya malam. Berarti mereka call dari sore untuk syuting sampai subuh. Neriakin ekstras 500 jam 2 pagi sih agak
2: 500,
1: tensi.
2: 500 mas? 500. Wah gila.
1: Tensi sih ya.
2: 500.
0: Iya tensi. Garam dan madu.
2: Madu. Malam chaos ini gak terus, sih? Oke terus.
1: Nah teknis-teknis gitu yang akhirnya kita lakukan. Plus ada yang memang kita diem-diem syuting di hari H.
2: Stop shoot ya.
0: Totalnya tuh 7 hari. 3 hari sebelum, 3 hari pesta pora, H plus 1 pesta pora.
2: Pas hari H pesta pora lo ada juga?
1: Ada. Tapi gak ada orang tahu.
0: Lo datang nonton ya?
2: Paspor
0: 2025.
2: Enggak deh kayaknya.
0: Enggak
1: deh. Yang jadi
0: 2025.
1: Pagi.
0: Jadi pagi.
2: Enggak.
0: Nonton. Nah di situ lah kita syuting. Syuting itu.
2: Dan berarti pada saat paspor itu ada perubahan jam dan lain sebagainya tuh penyesuaiannya gila.
1: Penyesuaian. Jadi enggak. Nah makanya yang sangat menariknya film ini tuh itu gitu. Kita harus merespon momen.
2: Iya betul.
1: Biasanya kan syuting lu menciptakan momen terus kita syuting. Nah di sini enggak akhirnya. Cuman memang kan sebenarnya gak semua kita eksekusi di pesta pora. Ada yang scene-scene yang memang kita eksekusi biasa. Tapi khusus untuk yang pesta pora tuh berjibakunya ya gitu, ngulik dari window tersebut gitu. Tapi ya justru menurut kita ini kayak pencapaian baru lah. Gimana kita bisa, terutama mungkin Indonesia ya, pencapaian kita bisa menciptakan sebuah tayangan, film, cerita. Tapi di environment yang existing. Itu kan menarik ya gitu.
2: Sangat menarik justru.
1: Dan orang mungkin mikir, emang bisa ya bikin film cerita di tengah-tengah pesta pora? Nah, justru itu tantangannya gitu.
2: Kamu penasaran? Kamu tonton film ini.
0: 27 Agustus.
2: 27 Agustus ya. Ditungguin tuh seperti apa. Habis ini kita masih bakal ngobrol bareng sama Iqbal Ramadan dan Eddie Kemot. Jangan kemana-mana. Stay tuned.

0: Balik lagi di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Fairuz masih nemenin sahabat suara ya, barengan sama Iqbal Ramadan dan Eddy Kemot ngobrolin tentang film terbarunya mereka, Operasi Pesta Copet. Yang sekali lagi nih bisa kamu saksikan di 27 Agustus 2026, sahabat suara. Kalau mau tahu gimana hasilnya gitu ya, dari tadi yang udah disampaikan sama Mas Eddy juga. Tapi kalau ngobrolin tentang yang tadi sempat lo sounding juga Mas, 500 extras. Secara koordinasi gimana tuh? Pas di lapangan ya?
1: Itu sih shout out tim AD ya.
2: Itu ini ya. Tahu ini kan pendidikan VOC, nah gitulah.
0: Mereka kan pasti pas di calling briefingnya nanti pecur, kamu jadi penonton gitu. Ya gitu kan.
3: Wah, itu sih ini sih heavy sih. Itu sih militer jatohnya. Tim Astradanya shout out Mami Culo, Vela Rose dan tim gitu yang bisa mengatur, jadi dari director ke Astrada ke koordinator baru ke 500 extras kan.
0: Okay.
3: Nah, itu mesti dirancang sedemikian rupa supaya semuanya terasa seperti pesta pora.
0: Natural aja gitu.
2: Cuman kan kita memang udah melakukan reproduksi sebelumnya. Jadi kita udah datang ke sana. Scene yang ini, angle-nya ke sini. Kalau angle-nya ke sini, berarti kita butuh background orang berapa. Udah enggak usah pakai 500-nya.
0: Udah.
2: Pakai aja 100 orang. Oke, sisanya yang lain kita blocking ke shot berikutnya. Jadi setelah kita shot yang ini, pas kita ngebalik orangnya udah ada di yang sini. Jadi pas nge-set kita langsung hal-hal yang kayak gitu tuh lumayan. Menurut gue ini salah satu prep shooting terbaik lah. Persiapan shooting terbaik yang gue pernah rasakan ya, bersama gue pernah shooting iklan segala rupa Nah ini imaginary menurut gue di project ini detail banget.
1: Menaikan standar
2: sih gitu. Makanya benar-benar semua bisa bapak bisa kekejar semuanya tuh ya karena itu gitu.
0: 500 tuh gak sedikit men, gila.
3: Banyak banget.
0: Ini benar-benar banyak banget. Nah kalau ngomongin yang kisah nyata tadi kan sempat dibilang apakah ini berangkat dari kisah nyata, itu yang tadi sempat lo sounding ya.
2: Iya, sebenarnya kan terinspirasi dari memang banyaknya, karena sampai sekarang loh.
0: Iya. Itu yang ini tuh, tadi kita sempat bahas bahwa kalau kecopetan di festival, paling kita cuma ngasih tau ya lo hati-hati.
2: Cuma gitu
0: ya.
2: Doang kan akhirnya responnya. Padahal sebenarnya itu harusnya kita mulai agak worry kayak kenapa ya gitu.
0: Harusnya itu jadi highlight dipikirin. Betul, tapi jangan kita yang mikirin kali ya.
2: Makanya.
0: Solusinya.
3: Harusnya tuh ada yang mikirin. Tahu gue ya. Itu harusnya ada emang spesifik orang-orang terpilih yang harusnya mikirin.
0: Karena kan kalau kita kan sebagai warga masyarakat.
3: Iya.
0: Gitu.
3: Tugas lu kan mengkomunikasikannya, tugas kita bikin karyanya itunya.
0: Pasti kan selalu ada pesan lah di balik apa yang sudah disampaikan tamu sisi, filmmaker dan lain sebagainya. Nah, kalau sebenarnya pengen disampaikan dari Operasi Pesta Copet ini sebenarnya sisi apa ya, Mas Eddy?
2: Ya kalau gue sih akhirnya menangkapnya itu apakah dengan gue bikin film ini jadinya kita bisa menghilangkan fenomena copet? Menurut gue enggak.
0: Ya,
2: kita cuma nangkap-nangkapin kalau kita tidak menyelesaikan akar masalahnya.

0: ini kan masalahnya ternyata lebih kompleks dari itu. Kita gak bisa cuma menyelesaikan ujungnya, tapi harusnya awalnya yang kita bereskan. Nah terus ada juga percakapannya di dalam filmnya yang kayak mereka melegitimasi actionnya adalah, yang menurut gue ini menarik adalah, kalau yang di atas aja boleh nyopet, kenapa yang di bawah enggak?
1: Aduh gitu. Itu gong sih, menurut gue kalau di siaran tuh punchline lah itu.
0: Nah itu tuh menurut gue, jadi ada selain masalah struktural ekonominya, ada masalah budaya, karena contoh di atas, mereka melakukan pencopetan tapi tidak ada konsekuensinya.
1: Benar.
0: 70 kilogram emas gak apa-apa.
1: 75 by the way.
0: Nah itu kan kurang malah.
2: Jadi korting 5 tuh.
0: Pantesan aja yang di bawah-bawah ngerasa, emang kenapa kalau yang di atas aja nyopet, kenapa gua enggak? Makanya warga kita nyalip jalan, ngelanggar lampu merah, ngelawangar semua, karena gak pernah ada konsekuensi.
2: Dan yang mungkin paling ironisnya adalah perbedaan yang di atas dan di bawah. Kalau yang di bawah tuh lebih ke kebutuhan sih. Tadi gua sebutin ya, siapa sih yang bangun tidur pengen nyopet? Atau maling sesuatu hal yang gak seberapa gitu. Tapi itu semua
1: resikonya gede banget lagi bagi mereka ya kan.
0: Itu, maling ayam dihukum lebih keras daripada maksudnya maling emas.
2: Itu kan maksudnya sebuah ironis ya. Ketika yang di atas tuh, ketika maksudnya situasi di negaranya tuh yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu. Sesuai dengan dialog karakter yang gue mainin gitu. Menurut gue sums up the whole movie in a nutshell. In a fun way obviously. It's a feel good movie. Film yang menyenangkan. Tapi kalau kita mau nge-breakdown layer-layernya di bawah itu, ya itu adalah suaranya Eddie Kemot sebagai seorang penulis dan sutradara gitu yang pengen disampaikan lewat operasi Mr. Chopper.
1: Tapi sebagai Ijal, gimana ngegali karakter ya Bal? Maksudnya lo menghadirkan Ijal dengan versi yang lo mainkan tuh seperti apa prosesnya?
2: Kayaknya kalau buat gue, as an actor-nya, gue tuh lebih tertarik untuk reasoning daripada profiling. Kalau profiling tuh gue takutnya terlalu stereotypical dan jadi kayak seakan-akan menunjuk ke

alasan kenapa dia harus nekat, si Ijal ini dan sahabat-sahabat ini harus nekat untuk melakukan aksi ini, mencopetan ini, sampai akhirnya melakukan aksi nekat di pesta pora gitu. Jadi mungkin lebih banyak mencoba mengerti dan mempelajari apa yang dihadapi sama teman-teman yang ada di kaum marginal itu gitu ya. Misalnya salah satu hal yang jadi highlight itu buat gue adalah kita itu syuting di pintu air Pondok Indah. Pintu air Pondok Indah itu adanya di belakang Pondok Indah Mall 3. Salah satu mall yang paling baru di Jakarta. Salah satu mall yang paling mewah juga. Itu di belakang Pondok Indah Mall 3 itu tuh ada sebuah perkampungan. Yang di sampingnya pintu air, isinya tuh banyak banget keluarga dan anak-anak kecil yang hidup di sana. Yang hiburannya adalah dengan berenang di pintu air. Terus banyak di kosan juga ya, jadi kosan gitu orang-orang bekerja di sana. Keluarga yang mungkin hidupnya menengah ke bawah. Yang setiap hari

0: memposisikan diri, lu dari lahir misalnya di situ, lu udah terbiasa melihat sesuatu yang jauh lebih tinggi. Mungkin lu punya mimpi, tapi nggak pernah bisa kecapai karena emang lingkungannya
1: dan tangga.
0: Gak bisa, lu emang di situ gitu.
2: Aksesnya nggak ada.
0: Gak ada aksesnya, deket sih. Tapi maksudnya secara

0: mendukung itu.
1: Kesempatannya.
0: Nah itu yang buat kami tuh
2: nggak adil.
0: Ini tuh sangat tidak adil dan sebenarnya sebuah isu yang deket banget, sering banget kita ketemu sama orang-orangnya, tapi kita nggak pernah apa ya memberikan awareness yang cukup gitu, begitu sih.
2: Jadi buat gue justru menarik kan filmnya adalah

0: ini cuma dipukulin.
1: Iya.
0: Tapi lu gak pernah nanya kenapa lu
1: melakukan ini. Tanpa untuk membenarkan sesuatu yang salah ya.
2: Itu yang di-highlight banget gitu kan. Tanpa membenarkan hal yang salah tadi. Cuma memang ini jadi menarik banget karena POV yang dihadirkan tuh dari dalam tanda kutip mereka yang melakukan, pelakunya lah ibaratnya ya, gitu kan. Yang sebenarnya reasonnya kalau kita pelajari lebih dalam lagi, oh pantas misalnya gitu kan. Ada sisi pantas ya, walaupun memang ini tidak dibenarkan sekali lagi sahabat suara.
0: Dan kalau soal sudut pandang kan ya justru menurut gue menarik bahwa kita mempotret musik Indonesia.
2: Iya,
1: di zaman ini.
0: Di zaman ini tapi lewat sudut pandang mereka. Bahwa mereka tuh sekarang pemerhati musik Indonesia tuh mereka lah, copet-copet ini.
1: Mereka tahu siapa yang rame. Ya, yang seru konsernya lagi. Yang bisa dimosingin
2: sekalian ya, terus pulang bawa handphone
1: gitu. Ikutin mereka
0: tahu bandnya siapa, mereka tahu jadwal minggu depan ada konser siapa, mereka lebih tahu daripada gua.
1: Bener.
2: Iya. Mereka lebih up to date ya, lebih up to date. Event-event anak-anak muda sekarang.
1: Luar
2: biasa. Oke, sekali lagi nih bisa disaksikan tanggal 27 Agustus 2026 sahabat suara. Tapi masih akan ngobrol lagi barengan sama Iqbal dan Eddy Kemot. Jangan kemana-mana, stay tune di Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia. Yeah.

0: hiburan mata air alami.
1: Kamu mau memperluas wawasan di bidang musik atau sekedar menikmati performance dan mengikuti berbagai aktivitas menarik? Era FM Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan Era Fest 2026. Acara ini terbuka untuk seluruh mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin menikmati musik dan berbagai macam hiburan lainnya. Di tahun

September 2026. Dan jangan sampai ketinggalan acara puncak closing Era Fest yang akan diselenggarakan pada 18 Desember 2026.

0: www.kumpulan.id.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

92 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rieke Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
1: Gue cuma pengen jadi anak soleh. Supaya bisa doain ibu gue.
2: Ma, tengokin ibu lah, nak.
1: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
0: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
3: Penasaran sama musik pilihan Iswara kali ini?
4: Ini dia, musik pilihan Iswara.

0: dia kembali.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saat.
1: Iswara.
0: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: 101,4

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara
2: warga Indonesia.

0: ngobrolin tentang operasi Pesta Copet yang sekali lagi ini bisa kamu saksikan di 27 Agustus 2026. Ini filmnya benar-benar menarik banget, sahabat suara. Tapi again, kalau ngomongin tentang sebenarnya apa yang pengen teman-teman itu harapkan gitu untuk penonton dari film Operasi Pesta Copet ini setelah menonton filmnya?
1: Kalau dari gue pribadi, pertama-tama it's a feel good movie. Aftertaste yang harusnya dirasain sama penonton yang nanti nonton Operasi Pesta Copet di bioskop.

0: layer keduanya mungkin yang bisa jadi bahan diskusi atau bahasan bersama kawan adalah bagaimana mungkin memang gak semuanya itu bisa kita judge terlalu cepat. Dan bukan tugasnya warga untuk menjudge sesama warga lainnya. Ada pihak-pihak yang memang sudah seharusnya melakukan tugasnya. Jadi ya mungkin kalau ada sesuatu yang dirasa salah, ya mungkin bawa aja ke pihak berwajib. Jangan sampai kita yang menyelesaikan dengan cara yang mungkin kurang manusiawi dan elegan gitu. Dan yang tadi gue selalu bilang bahwa semua orang pasti punya alasannya tanpa bilang untuk membenarkan sesuatu yang salah. Tapi semoga dengan film Operasi Pesta Copet, paling enggak kita lebih punya empati yang mungkin sedikit lebih banyak terhadap orang-orang yang terpinggirkan oleh sistem dan dicurangi sama negerinya.
1: Okay. Lawan ke atas.
2: Tonjok atas.
1: Tonjok atas.

0: menghadirkan film yang berbeda ini.
1: Ya, ya, ya. Ya. Dan pastinya bisa menimbulkan solusi ya.
0: Amin.
1: Ya, at least ada lah si angin-angin segar itu.
2: Amin,
1: ya.
2: Amin.
1: Semoga dari situ ya. Sekali lagi, tanggal 27 Agustus 2026. Boleh silakan mungkin diajakin lagi Sahabat Suara untuk menonton filmnya di bioskop, silahkan.
2: Jangan lupa buat Sahabat Suara dimanapun kalian berada untuk datang ke bioskop. Itu mumpung tanggal muda tuh, baru gajian.
0: Betul.
2: Kan? Habiskan sedikit gajimu bersama sahabat-sahabat.

0: Mas Edi ada mau tambahin lagi?
1: Udah ganteng suaranya.
2: Satu
0: siaran.
1: Udah ganteng suaranya, sayang dirusak sama gue ntar.
0: Aduh, oke kalau gitu terima kasih banyak Iqbal.
1: Sama-sama, terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Semoga seperti yang tadi diharapkan, filmnya bisa menjadi sebuah sajian segar buat kita semua. Amin. Kita bisa lebih melek lah dan aware lagi sama semua warga ya. Karena harusnya kita sama semuanya.
1: Betul.
0: Iya gak sih? Ya sekali lagi bisa ditonton di bioskop 27 Agustus 2027. 2026. Lama banget tuh tahun depan ya. Oke, terima kasih banget sahabat suara udah mendengarkan obrolan kita siang hari ini. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.
3: Aduh, gue penasaran deh.
4: Penasaran apa sih?
3: Iya, gue penasaran. Kenapa sih 17-an harus ada lomba-lomba gitu?
4: Sebenarnya lomba 17-an itu tuh bukan cuma seru-seruan. Tradisi ini tuh ada setelah Indonesia merdeka. Lomba-lomba ini sebagai cara rakyat merayakan kebebasan yang dulu pernah diperjuangkan dengan susah payah. Makanya lombanya juga identik dengan kerjasama, perjuangan, dan semangat pantang menyerah. Contohnya nih, panjat pinang, butuh strategi dan kekompakan. Atau balap karung yang ngajarin kita kalau buat sampai tujuan itu kadang-kadang harus jatuh dulu. Jadi di balik ketawa-ketawanya ada nilai kebersamaan dan semangat perjuangan yang diwariskan sampai sekarang.
3: Oh, jadi gitu.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling keren.
2: Pokoknya itu kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Oh, somai.
0: Yomai.
2: Woyo itu paling woyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi. Gak
0: tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Oh my god.
2: Boleh.
1: Apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung. Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya, ada sahabat suara tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Bingung kan lo? Berarti lo monyet.
1: Bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah
3: aku
1: cewek sendiri.
2: Ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini TikTok boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau
1: udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak, sih.
1: Ayo, kenapa panas banget?
2: Nyerah aja.
1: Oke, okay. Kenapa matahari panas banget? Karena nggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
0: Gila.
3: Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana lucu nggak? Tadi lucu kan?
0: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: suara.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
4: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
3: Kini saatnya 5

0: kompaknya.
1: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap, kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
2: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV.
3: Suara.
4: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan?

0: ibu telepon, diangkat dong. Nah, ibu kan kangen sama kamu.
1: Iya.
2: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rieke Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
1: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
0: Ma, tengokin ibu lah, nak.
1: Gue lari ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
2: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
3: Suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
5: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
3: Suara.
4: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
3: 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
4: Suara
3: warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara. Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rieke Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
1: Gue cuma pengen jadi anak soleh. Supaya bisa doain ibu gue.
2: Ma, tengokin ibu lah, nak.
1: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
0: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
3: Kamu mau memperluas wawasan di bidang musik? Atau sekedar menikmati performance dan mengikuti berbagai aktivitas menarik? FM Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan Era Fest 2026. Acara ini terbuka untuk seluruh mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin menikmati musik dan berbagai macam hiburan lainnya. Di tahun ini

September 2026. Dan jangan sampai ketinggalan acara puncak closing Era Fest yang akan diselenggarakan pada 18 Desember 2026.

0: iswara.my.id.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran. Emang ada ya lagu perjuangan yang masih relate sampai sekarang?
1: Wah, banyak lah. Beberapa lagu perjuangan masih sering kita dengerin karena pesannya tetap relevan. Kayak Indonesia Raya, karya

0: Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Ibu telepon, diangkat dong. Nah, ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh. Supaya bisa doain ibu gue.
6: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 101,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

Belum di JFM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Hamin berapa nih sahabat suara? Hamin 4 menuju 17 Agustus ya, menuju hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Sudah mulai terasa vibes-vibesnya. Sudah banyak lomba-lomba yang diselenggarakan gitu ya. Bahkan kalau di akhirnya ya, di gang tempat saya tinggal gitu, itu udah mulai ada ornamen-ornamen. Walaupun gak semeriah mungkin di kampung-kampung lain yang ada lampu warna-warninya gitu kan. Kalau di jalanan ke tempat tinggal saya gitu, di daerah Kalasan, itu kayak simpel aja, cuman bendera-bendera aja. Terlebih karena memang daerah gang itu kena proyek tol, jadi mungkin dekornya gak terlalu yang heboh atau wah gitu. Tapi kalau ngelihat di beberapa tempat di Yogyakarta gitu ya, itu dekornya seru-seru banget sahabat suara. Saya tuh sering lewat di gang ini, belakangnya Mirota, apa, mana kampus Babarsari, itu kan ada gang ya, yang tembus gitu, yang tembus dari jalan gede itu, jalan utama, jalan Solo, menuju ke gang samping kampus Atma. Nah, di situ tuh lampunya bener-bener yang warna-warni yang seru banget gitu. Jadi kayak tiap lewat situ tuh, udah bentar lagi kita merayakan hari ulang tahun ya, kemerdekaan Republik Indonesia ya. Dan ini juga ternyata mulai banyak

disabilitas terbanyak. Ini keren banget sih. Kalau misalnya kemarin kamu sempat lihat gitu ya, lihat langsung gitu, kayak ini keren banget. Karena memang bendera sepanjang 1 meter ini dibentangkan secara bersama-sama oleh komunitas penyandang disabilitas, pelajar dan juga masyarakat. Terus ya banyak gitu ya, ratusan sampai ribuan orang bergotong royong untuk ikut mengangkat sangsaka merah putih menyusuri Jalan Malioboro. Ini adalah salah satu rangkaian acara sekaligus pemecahan rekor MURI di Parade Suara Inklusi 2026. Seru ya Sahabat Suara ya. Jadi memang acara ini dihadirkan untuk mendorong kesetaraan dan pemenuhan hak seluruh lapisan masyarakat. Keren banget. Sampai ada pemecahan rekor MURI loh. Dan ini juga gak cuman itu ya. Saya kemarin juga sempat ngecek gitu. Kalau misalnya kamu ketinggalan acara yang kemarin di Malioboro, saya sempat ngecek informasi, ternyata akan ada acara namanya Jogja Merah Putih gitu, menyambut hari kemerdekaan RI ke-81 dari Korem 072 Pamungkas akan mempersembahkan sebuah acara namanya Jogja Merah Putih. Ini nanti akan membentangkan bendera merah putih sepanjang 481 meter Sahabat Suara. Dan acaranya tuh 2 hari. Di hari Sabtu 15 Agustus itu startnya dari jam 3:30 di Malioboro. Terus kemudian di Sabtu 22 Agustusnya itu start jam 15.30 juga di Pantai Parangtritis. Ini benderanya 481 meter. Wow. Jadi nanti akan melibatkan dari jajaran TNI, Polri, pemerintah daerah, seluruh elemen masyarakat. Terus juga bakalan ada penampilan dari tentara keraton. Ah, saya suka nih kalau udah mulai deket-deket Agustusan gini. Info-info eventnya tuh gak cuma sekedar info-info event yang kayak biasanya kayak musik gitu kan ya, atau konser gitu. Tapi mulai ada acara-acara yang menampilkan sisi nasionalisme kita. Cielah, sisi nasionalisme, sisi bermasyarakatnya gitu ya, sisi kebudayaan Indonesia gitu. Kalau di daerah kamu kira-kira ada info apa nih Sahabat Suara dalam menyambut nanti 17 Agustus? Kasih tahu saya, kalau seru nanti saya datengin, saya kontenin deh. Boleh ya, kasih tahu dong info kegiatan yang menyenangkan menyambut 17 Agustus 2026 ini di WhatsAppnya Suara Santai.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Hei, Ma.
3: Kalau ibu telepon, diangkat dong, nak. Ibu kan kangen sama kamu.
4: Iya.
5: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
6: Gue cuma pengen jadi anak soleh. Supaya bisa doain ibu gue.
2: Ma, tengokin ibu lah, nak.
6: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
5: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.

0: dari Wings Food.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin.

suara Jogja, suara warga Indonesia. Saya akan menyebarkan berita-berita baik karena kita udah mau menuju 17 Agustus gitu kan, sahabat suara. Jadi biar vibes-nya tuh kerasa gitu, vibes menuju kemerdekaannya tuh terasa gitu loh. Biar kita juga antusias dan happy gitu di tengah mungkin kondisi negara yang lagi kayak gini gitu kan ya. Jadi kalau tadi saya ngomongin tentang ada beberapa rekor yang dipecahkan gitu ya terkait dengan bendera. Nah, ini ada good news lagi, sahabat suara, karena ternyata ada program untuk merevitalisasi dan juga membangun 895 jembatan merah putih. Ini adalah kayaknya sih kalau saya nggak salah, ini program dari pemerintah gitu ya, bekerja sama dengan Polda. Jadi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini meresmikan pembangunan dan juga revitalisasi 895 jembatan merah putih presisi. Ini tersebar di 30 wilayah Polda. Dan dari jumlah yang saya sebutin tadi 895, itu 874 jembatan sudah selesai dengan total panjang mencapai 19,2 km. Jadi masih sisa sekitar 21 jembatan lagi, sahabat suara. Dan infrastruktur ini gitu ya, ini menghubungkan 1314 desa dan juga bisa memberi manfaat bagi sekitar 2 juta masyarakat, mulai dari petani, pelajar, pedagang, pekerja, pelaku UMKM, sampai dengan masyarakat umum. Sebenarnya kalau mungkin dilihat, jembatan itu kan sepele, tapi itu penting loh, sahabat suara, bener deh. Mulai dari konstruksi bangunannya gitu kan, terus kemudian mungkin peletakannya di mana gitu. Karena kalau misalnya mungkin kamu tinggalnya di daerah yang jalanannya, jalanan utama gede, gak ada jembatan. Tapi kalau misalnya kamu tinggalnya nih, paling gampang nih di Jogja, deket-deket dengan selokan Mataram, kalau gak ada jembatan, wah kacau, udahlah muter jauh ya kan. Terus belum lagi nanti kalau misalnya mobilitas tuh jadi susah. Nah, makanya ini ngomongin jembatan, ini tuh penting banget. 17 jembatan masih dalam tahap pembangunan dan juga 4 lainnya memasuki tahap perencanaan. Kita doain semoga cepat selesai ya. Jadi memang pembangunan jembatan secara ini swadaya ya, sahabat suara, ini secara swadaya, bagian dari upaya menghadirkan akses dan juga konektivitas yang lebih baik lagi untuk masyarakat di berbagai daerah. Semoga ini bisa merata dan lebih banyak lagi di seluruh daerah Indonesia, terutama mungkin di daerah 3T di Indonesia gitu ya, yang butuh banget pembangunan jembatan atau revitalisasi jalan yang tidak jalan, yang tidak layak untuk dilewatin. Tapi kalau ngomongin jalan yang enggak layak dilewatin mah gak usah jauh-jauh nyari jalan-jalan di luar Jogja atau di luar Jawa gitu kali ya. Nih di kalasan aja di jalannya masih jelek pak, tolong banget dah, itu masih bergelonjal, masih batu-batuan gitu kan ya. Jadi ya ini kabar atau berita yang cukup baik, program yang baik, kita dukung, sahabat suara. Nah yang gini-gini nih harusnya yang lebih diperbanyak gitu ya, buat Indonesia yang memang manfaatnya langsung terasa, membangun jembatan, membenarkan jalanan yang rusak, membenarkan akses yang ada gitu kan. Ini kan lebih terasa di kehidupan sehari-hari gitu. Kalau perkara ngasih makan gratis lah, kalau di rumah kan juga dikasih makan ya kan, mending benerin jembatan atau jalan.

0: mendapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang,

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy
5: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
8: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
11: Dengarkan Iswara di mana aja,
12: kapan aja,
11: dengan streaming ke iswara.id.

0: dengerin suara fakta.
1: Berita pertama, sejumlah lurah di Daerah Istimewa Yogyakarta belum menandatangani berita acara penerimaan barang untuk koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDMP. Kedua, Ketua Paguyuban Lurah dan Pamong Kelurahan Nayantaka DIY, Gandang Haryananta, tak menyebut jumlah spesifik lurah yang belum membubuhkan tanda tangan. Namun, ia menegaskan bahwa sikap ini bukan bentuk penolakan terhadap program KDMP, melainkan karena para lurah masih mempertanyakan kejelasan administrasi dan status barang yang akan diterima. Menurut Gandang, dokumen tanda terima atau berita acara yang diberikan kepada pihak kelurahan belum memberikan informasi yang cukup mengenai harga dan juga spesifikasi barang. Dilansir dari Pandangan Jogja, Gandang merujuk pedoman Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2026 yang mengatur teknis verifikasi dan validasi pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDMP. Penerimaan barang semestinya melalui proses verifikasi dan validasi terlebih dahulu sebelum penandatanganan berita acara serah terima. Beralih ke berita berikutnya, toko sembako di Jalan Imogiri Timur, kilometer 11, Blawong 2, Trimulyo, Jetis, Bantul, habis dilalap si jago merah. Kasih Humas Polres Bantul, Ibtu Rita Hidayanto, mengatakan kejadian berawal saat toko sembako tersebut tutup Rabu 12 Agustus 2026, sekitar pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya, kami sekitar pukul 1 dini hari, warga sekitar mendengar suara keras dari dalam toko tersebut. Lebih lanjut, warga sekitar lalu mendatangi toko yang terbakar itu, di mana saat itu api malah semakin membesar. Oleh karena itu, warga menghubungi pemadam kebakaran Kabupaten Bantul dan Polsek Jetis. Merespon laporan tersebut, 4 unit mobil damkar langsung meluncur di lokasi kebakaran. Dilansir dari detik.com, Rita menyebutkan tidak ada korban luka maupun jiwa. Namun seluruh bangunan dan dagangan di dalam toko itu habis terbakar dan kerusakan bangunan toko sekitar dilansir sekitar 100 juta rupiah dan barang dagangan ditaksir sekitar 1 miliar rupiah. Terkait penyebab kebakaran, Rita menduga berhubungan dengan arus listrik. Namun untuk memastikannya, saat ini petugas masih melakukan pendalaman di lokasi kejadian. Demikian Suara Fakta bersama saya, Grace Cantona. Nantikan Suara Fakta berikutnya.
0: Jangan lupa update kalau belum dengar.

0: Selamat datang teman-teman semua. Yuk kita cek barang bawaannya masing-masing. Karcis, dompet, hengpong, dan semangat rekreasinya jangan sampai ketinggalan. Karena hari ini kita akan berkreasi menuju Candi Prambanan. Untuk menyaksikan apa? Menyaksikan Cherry Pop 2026 Replita Musik.
1: Cherry Pop 2026 mengangkat tema Replita Musik yang bakal ngajakin kalian buat rekreasi di Candi Prambanan pada tanggal 22 dan 23 Agustus buat menyaksikan lebih dari 60 penampil. Ada Festivalis yang bakal bawain saat album Paradox Diametral. Ada NDX AK, Malik The Essentials, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadine Amiza, Reality Club What Do You Know Sat, Senyawa, hingga set kolaborasi Digiblocks, The Kick, The Miskit. Serta masih banyak lagi. Tak hanya itu, bakal ada banyak program solo lainnya di sana. Ayo rekreasi musik di Cherry Pop 2026. Amankan karcismu sekarang hanya di fastticket.id dan ikuti Instagram @cherrypopfast untuk informasi selengkapnya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Sedang mendengarkan Isuara.
0: Isuara.
1: Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: FM Suara Jogja,
1: suara warga Indonesia. Aduh, kalau ngeliat Gen Z sekarang, Gen Z. Gak Gen Z juga sih sahabat suara, saya kan masuknya millennials gitu ya. Saya tuh lebih aktif di second account Instagram saya instead of a main account Instagram. Dan gak tahu kenapa ya gitu, maksudnya banyak orang bertanya-tanya gitu. Mungkin di angkatan saya, di era saya, di millennials gitu, kayak ngapain sih punya second account. Bahkan sekarang tuh kalau Gen Z mereka punya third account, fourth account kayak gitu kan. Sebenarnya kalau saya pribadi adalah karena main account saya Instagram utama itu tuh memang untuk dalam tanda kutip jualan gitu ya, untuk bisnis, untuk portofolio gitu, hasil-hasil kerjaan kayak mungkin MC lah, nge-host lah, atau mungkin ada endorse lah kayak gitu-gitu kan. Nah, saya harus menjaga image gitu, menjaga branding di first account. Nah, makanya itu saya bikin second account di mana saya bisa upload foto random aja ya, kayak misalnya saya suka upload anabul-anabul saya gitu, atau misalnya hari ini masak tapi fail gitu-gitu deh. Jadi memang apa ya, true personality-nya tuh ada di second account. Nah, mungkin kamu juga bertanya-tanya, kenapa ya Gen Z tuh cenderung menampilkan versi diri yang beda-beda gitu. Kayak di akun first account Instagramnya rapi, curated, terus kayak ada color kadit gitu kan, kayak warnanya tuh harus senada, pokoknya harus estetik gitu. Sementara itu di second account kontennya lebih kayak, kalau saya biasanya ya setor meme tiap hari sahabat suara. Kalau di second account tuh saya akan upload meme tiap hari, hampir tiap hari. Nah, terus kalau itu di Instagram. Terus biasanya di TikTok bisa lebih random lagi gitu. Tapi kalau misalnya udah kayak di LinkedIn, itu ya nunjukin sisi profesionalnya. Sebenarnya ya ini bukan berarti upaya kita buat pura-pura jadi orang lain, buat fake gitu, atau buat pakai topeng atau palsu. Jadi sebenarnya fenomena ini gitu ya, dimana mungkin Gen Z, Millennial, Gen Alpha ini punya second account, itu pengen buat dapetin lebih banyak ruang menentukan sisi mana dari diri yang pengen dibagikan kepada audiens gitu. Ya kan, biasanya kan dulu kita satu akun aja cukup tuh, apalagi yang udah usia 30 tahun ke atas gitu, angkatan-angkatan saya tuh kayak satu akun aja juga update-nya jarang-jarang, mau ngedit mau update juga malas. Tuh kayak satu akun aja juga update-nya jarang-jarang, mau ngedit mau update juga malas kayak gitu kan. Tapi sekarang

gitu kan ya. Jadi kadang-kadang kita bisa menyaring tuh. Kadang tuh saya pakai close friend kalau biar enggak, biar postingan saya enggak ketahuan keluarga. Enggak cuma keluarga inti ya, kalau keluarga inti sih ya udah gitu. Maksudnya kayak keluarga kayak sepupu gitu kan, keponakan gitu sahabat suara. Jadi memang keputusan sebelum posting sesuatu tuh sekarang enggak cuman saring before sharing gitu ya, tapi kita tuh lebih banyak gitu pertimbangannya, kayak enggak cuman ah udah pengen nih upload deh gitu, tapi juga siapa ya nanti yang bakal ngelihat story aku gitu, atau misalnya postingan aku kayak gitu. Dan memang ada penelitiannya gitu sahabat suara, ternyata ini nunjukin kalau adanya perbedaan dalam cara melakukan, maksudnya dalam merepresentasikan gitu ya, merepresentasikan diri di berbagai media sosial. Jadi satu platform aja bisa dibentuk buat nampilin kamu tuh pengennya kayak gimana. Yaitu saya tuh ngambil contoh dari saya sendiri aja, karena saya punya second account gitu kan. Di first account kamu akan melihat updatean saya pergi ke art joke, visit art joke gitu kan ya, atau saya lagi nge-MC, atau misalnya saya ada endorsement kayak gitu-gitu ya kan, paid promote gitu-gitu lah. Gak banyak tuh sisi-sisi keseharian ya, sesekali lah kalau saya lagi pengen dan saya ngerasa itu kalau misalnya di-upload masih tidak terlalu menimbulkan hahaha gitu kan ya, ya udah di-upload aja gitu. Tapi kalau di saya kena kan ya itu tadi, saya upload meme lah, mau upload foto anabul lah, mau upload saya masak tapi fail lah, itu tuh kayak ya udah upload aja, karena yang di dalam second account itu adalah orang-orang yang memang udah tahu dan kenal dekat secara personal dengan saya gitu. Jadi ya bukannya kita mau fake, tapi kita tahu, kita menempatkan posisi gitu kan. Gak mungkin saya di first account tiba-tiba nge-post meme ngeluh gitu. Ya walaupun kadang juga nge-post sih, tapi kayak kalau dilihat sama rekanan profesional gitu kan, kayak kurang etis gitu kan ya, apalagi yang gak kenal deket banget, yang gak tahu saya asli kayak gimana gitu deh. Kurang lebih tuh kayak gitu ya. Kenapa kalau mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa sih harus punya second account gitu? Kenapa kalau misalnya di TikTok beda lagi tuh ya kan, saya suka banget nge-repostin video-video lucu atau video-video anabul kayak gitu. Mungkin kamu juga merasakan hal yang sama sahabat suara. Nah ada juga nih fenomena sekarang, kalau kita upload story, kalau di Instagram itu kan kalau misalnya ngelihat story itu kita bisa tahu gitu, dia tuh udah nge-sin terus apakah story kita dilihat lagi gitu, karena pasti namanya akan naik gitu loh sahabat suara. Itu dipakai untuk modus-modus orang-orang yang lagi PDKT. Nah coba cek deh, kalau misal tiba-tiba gak pernah update sesuatu yang galau, tiba-tiba posting lagu galau, tiba-tiba ngepost video-video quotes atau foto-foto quotes gitu kan ya, terus sambil harap-harap cemas gitu, dia udah nge-scene story belum ya, dia kira-kira nge-like story. Nah itu yang bahaya, itu mah memang penggunaannya buat ngode-ngode aja. Ngomong aja langsung, kenapa sih?

0: dengarkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Hei, Ma.
3: Kalau ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
4: Iya.
5: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
6: Gue cuma pengen jadi anak soleh. Supaya bisa doain ibu gue.
2: Ma, tengokin ibu lah, nak.
6: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
5: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tea juice? Mau.
7: Tenang.

0: minumnya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice. Segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
0: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Hmm. Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
11: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: 98,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Pengen gak sih sahabat suara nostalgia balik ke masa kecil gitu? Apalagi kalau kamu suka jejepangan dan pengen banget nyanyi bareng lagu-lagu kartun, lagu-lagu anime, game, J-pop, J-rock tahun 80-an sampai 2000-an. Ih, seru banget. Nah, saya punya info buat kamu bisa datang ke sebuah acara yang namanya adalah Orujok by Orutaku. Dari namanya sudah sangat Jepang sekali, ya kan? Ini nanti di sana mulai dari Sailor Moon, Dragon Ball, Doraemon, Kesatria Baja Hitam, dan juga masih banyak lagi. Ini nanti di acara Orutaku, kamu tuh bakalan bisa karaokean lagu-lagu Jepang lawas nonstop sepanjang malam ya. Jadi mungkin makan kencur dulu biar suara kamu gak habis. Dan nantinya juga bakalan seru banget karena ini adalah acara pertama mereka di Jogja. Jadi kamu jangan sampai ketinggalan. Catat tanggalnya Minggu 16 Agustus 2026, start dari jam 7 malam. Tempatnya adalah di Stairs at Prawiro Taman. Untuk tiketnya sendiri mulai dari Rp125.000, tersedia di tiketmelon.com dan juga tiket.com. Buat informasi lebih lanjutnya, mau lihat line up-nya mungkin kayak gimana atau mau mempersiapkan lagu-lagunya nanti apa aja buat sing along, nah kamu bisa langsung aja cek ke Instagramnya mereka di @orutakuclub.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Ini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya." Wow.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Keset kita kurang estetik ya?
4: Karena kesetnya udah gak update dong.
3: Terus solusinya?
4: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
3: Spill, ma.
4: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
3: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
5: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer. Hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
6: Belanja puas dengan harga hemat.
7: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang,
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
11: Wings Care.
12: Hai hai, it's Jericho Angeline.
13: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
14: Aku

0: suara-suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
0: Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
0: Suara. 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 107.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Selamat suara spesial semarak ulang tahun Alfa Media yang ke-19. Ini ada yang namanya program promo double surprise khusus buat kamu yang udah jadi membernya Alfa Media. Caranya gampang banget, tinggal belanja minimal Rp100.000. Dan di dalam belanjaan kamu itu terdapat produk house brand private label atau cut fruit atau daily fresh juice atau minuman dan juga makanan jadi. Ini kamu bisa dapetin cashback sampai dengan Rp50.000. Serta kamu juga punya kesempatan buat menangin hadiah uang tunai Rp1.9 juta. Ini real, no tipu-tipu sahabat suara, karena di Jogja sendiri udah ada yang dapetin uang tunai 1.9 juta. Dan juga masih ada ribuan hadiah menarik lainnya. Jadi langsung aja belanja sekarang dan raih kesempatan double surprise dari Alfa Midi. Kalau kamu belum jadi membernya Alfa Midi, jangan lupa buat join ataupun juga daftar jadi member Alfa Midi. Ke Alfa Midi terdekat sekarang juga dan belanja sepuas kamu deh, karena Alfa Midi, belanja puas, harga hemat.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh, ya kan? Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.

0: Inti Jus lagi.
1: Mau.
0: Ngaji Inti Jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Inti Jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Inti Jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Dapatkan berita terbaru
11: dan tren terkini
10: dengan follow Instagram
11: Iswara.

0: 88.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kemarin udah ngobrol bareng sama teman-teman dari Cherry Pop, sahabat suara. Dan kalau kamu kelewatan, tenang aja. Karena Cherry Pop 2026 ini kan ngangkat tema repelita musik. Dan bakalan ngajakin kamu buat rekreasi di Candi Prambanan di tanggal 22 dan juga 23 Agustus 2026, which is minggu depan banget. Dan kamu bisa menyaksikan lebih dari 60 penampil. 65 penampilan dari total 68 penampil, sahabat suara. Antara lain nih, kalau kamu belum tahu ya kan, Festivalis yang bakal bawain set album Dokstral alias Paradox Diametral. Terus ada Reality Club yang juga bakal bawain set album What Do You Know. Ada NDX AKA, NDX AKA gitu ya. Terus ada set kolaborasi The, ya, The Jeblok, The Kick, dan juga The Skit. Ada Malik and the Essentials, ada Juicy Lucy, ada Sal Priadi, Nadine Amiza, Stars and Rabbit, Eleven Kind, The Adams. Aduh, banyak banget deh. Kalau saya nyebutin 68-68-nya kagak kelar-kelar buat suara. Tapi gak cuma penampilan aja, bakalan ada banyak program seru di sana. Nantinya bakal ada Cherry District, Cherry Market, Cherry Kids, dan juga Community Corner. Terus kemudian ada Signing Session, ada Live Screen Printing, sampai juga Art Exhibition. Tuh kan seru banget, 2 hari di Cherry Pop dengan banyak kegiatan dan gak cuman nonton band-band favorit kamu. Kamu bisa amanin karcismu sekarang juga karena masih ada dan tersedia di fastticket.id. Dan kalau kamu pengen tahu informasi selanjutnya, selengkapnya, kamu bisa langsung follow aja Instagram @cherrypopfest untuk informasi lebih lanjut.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Halo? Ini ada orang gak sih? Halo? Ada orang gak sih? Suara apa itu?
3: Surprise! Happy birthday!
4: Biar gak serem, mendingan rayain bareng di 101 Style Yogyakarta Malioboro. Cuma 150.000 net per pax dengan minimal 50 orang, kamu bisa rayain ulang tahun dengan menu buffet lengkap, penggunaan ruang selama 4 jam, sound system, LCD, kue ulang tahun, serta gratis satu kamar deluxe include dengan sarapan untuk 2 orang. Buruan reservasi sekarang di 08112-8006-101 dan cek Instagram @101styleyogyakartamalioboro.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy. Wings.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

dalam pikiran tak sanggup lanjutkan sedih rimaku.

0: 88,7 FM Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Hari Kamis waktunya saya kasih kamu rekomendasi film yang sedang tayang atau baru tayang hari ini, sahabat suara. Satu film yang kayaknya cukup akan membuat kamu sedikit meninggalkan hiruk pikuk dunia, ya. Judulnya adalah Seni Merayu Tuhan. Dimana ini adalah film yang mengangkat kisah cinta tentang kisah tentang kehilangan, terus juga tentang keluarga, tentang persahabatan, tentang cinta, sampai dengan pencarian makna hidup, yang memang tayangnya per hari ini banget, 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop kesayangan kamu. Dan sebenarnya film Seni Merayu Tuhan ini sendiri adalah adaptasi dari satu buku bestseller karyanya Habib Hussein Jafar atau Habib Jafar gitu ya, dengan judul yang sama, Seni Merayu Tuhan. Sutradaranya adalah Cesa David Lukmansyah, terus kemudian diproduseri oleh Salman Aristo, di mana film ini mengikuti perjalanan seorang pemuda yang melalui duka setelah kehilangan ibunya. Dan ini sebenarnya center of story-nya adalah kehidupan Hikmah yang diperankan oleh Ari Irham. Dia ini ceritanya adalah seorang editor film yang dibesarkan oleh ibunya, Halimah, yang diperankan oleh Rieke Diah Pitaloka. Dan Hikmah ini tinggal di sebuah kos, menikmati kehidupan sebagai anak muda tanpa terlalu memperdulikan hubungan keluarga dan persoalan agama. Sounds familiar ya, sahabat suara. Dan semasa sang ibu masih hidup tuh, si Hikmah ini jarang banget pulang ke rumah gitu. Telepon jarang diangkat, pesan gak pernah dibales kayak gitu. Selalu cuman kesenangan duniawi aja dengan kesenangan masa muda, termasuk bareng sama pacarnya Sofia yang diperankan oleh the one and only Lutesa. Dan ada satu scene gitu ya, di mana waktu si Hikmah ini diajak buat sholat Jumat, dijawabnya udah pernah. Ini memang kayak memang daily life-nya anak muda zaman sekarang gitu kan ya. Tapi semuanya berubah sampai suatu ketika ibu Hikmah ini berpulang gitu ya, meninggal dunia, bikin kehidupan si Hikmah ini jadi berubah drastis. Karena kepergian sang ibu ini bikin dia diliputin kesedihan dan juga kehilangan arah. Jadi gak tahu gitu, hidup tuh mau ngapain sih, mau kemana sih kayak gitu. Tapi di tengah-tengah duka kehilangan ibunya yang belum selesai, ini Hikmah juga dihadapkan dilema tentang hubungannya sama Sofia yang ternyata, sahabat suara, beda keyakinan. Bener-bener deh, ini film kayaknya memvisualkan kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi perbedaan ini bikin Hikmah ada di persimpangan pilihan hidup antara cinta dan juga keimanan. Gimana nanti, apakah endingnya Hikmah akan memilih untuk kembali ke jalan yang benar atau memilih Sofia atau gak tahu. Makanya kalau kamu penasaran, nonton aja film Seni Merayu Tuhan yang bisa kamu tonton per hari ini gitu ya di bioskop kesayangan kamu. Dan kalau misalnya kamu dari tadi dengerin ada lagunya Doni Maula yang Menjadi Manusia, terus kemudian ini ada Kunto Aji yang Urip, itu juga merupakan original soundtrack dari film Seni Merayu Tuhan. Nanti saya juga bakal puterin satu soundtracknya dari Biru Baru Sejenak. Tapi kalau kamu belum tahu kira-kira filmnya akan seperti apa, saya bakal puterin trailer dari film Seni Merayu Tuhan.
1: Kamu tuh sekali-kali bantuin kek. Kamu kan tahu ini buat Jumat berkah.
2: Jumat ini.
1: Gak usah ngerayu-rayu, gak suka.
3: Yaudah.
4: Ya,
3: assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Sholat jangan ketinggalan.
4: Iya, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Udah nelfon ibu belum?
7: Kan udah ketemu tadi pagi.
6: Kan tadi pagi. Sekarang jam berapa?
7: Pinjem ya.
8: Ngapain sih? Mama. Jumatan.
7: Udah pernah.
9: Oh, Hikmah. Tunggu. Sabar.
7: Gue ada deadline. Babe.
1: Kalau ibu telepon, diangkat dong, nak. Ibu kan kangen sama kamu.
10: Siapa sangka semua berdiri.
7: Allahu Akbar. Lo bilang ini karena Allah kan? Terus apa? Kenapa bikin ibu gua nangis, Tim?
9: Matiin gak?

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks ente

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara,
5: suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
3: Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
4: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
3: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
4: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
4: Iya kan?
3: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
4: Ngelunjep deh.
0: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Yes, yes!

0: Dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
1: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia. Suara suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
1: Iswara.
0: Dengarkan Iswara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
3: 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di jam nongkrong bareng Beril, sahabat suara. Apa kabar nih semuanya nih? Aduh, seperti biasa kita awal-awal jam siaran ya. Lo boleh update-update posisi lo lagi di mana, atau enggak lo lagi ngapain, lagi sama siapa, atau mungkin ada yang pengen lo ceritain di hari ini. Monggo, monggo ceritanya ke gue, karena nanti jam 9 malam bakal ada sesi curhat di Berani Terbuka sama Beril. Nah, seperti hari-hari gue siaran sendiri, gak ada temennya, kan lama-lama bosen juga. Dan kali ini di jam 8-9 gue kedatangan sebuah band. Isi, ya kayak model Cherry Bell gitu lah, alias cowok semua ini isinya. Nah, kita bakal ugal-ugalan bareng, sahabat suara. Stay tune on 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kita mentok Silon 7 dulu. Silon 7. This one is around.

0: Berapa kali kita akan saling maafkan dari Pamungkas. Gue puterin buat lo yang lagi di mobil perjalanan pulang atau mungkin masih di kantor, kayak masih lembur. Apa sih yang lo cari, sahabat suara? Dan yang udah sampai rumah juga, selamat beristirahat. Dan gue sekarang udah mulai live di TikToknya iswara.network. Ada sapa-sapa dulu, ada Coklat Pisang, ada Glenka. Hai Glenka, selamat malam. Bacain update juga yang ada di WhatsApp nih. Ada Ardi yang laporan weather info, katanya Semarang terang benderang. Semarang tuh gak pernah hujan ya, sahabat suara. Tapi kalau hujan tuh rasanya kayak rame banget gitu ya, kota kayak ada suara-suara. Tidak kalah sama siaran Beril malam hari ini, karena gue juga ditemenin sama abang-abangan gue, Stereo Gaming. Oke, laki semua ini, apa kabar abang-abangku?
1: Baik.
0: Kenalan dulu dong, atu-atu dong. Di mic, monggo.
1: Oke, salam kenal, nama gue Ray.
2: Oke, salam kenal, nama gue Duhan.
3: Gue Leo. Gue Alvin.
0: Gue Dika. Oke, semoga happy siaran di sini, Bang. Udah ke radio, Man. Gue Dika. Oke, semoga happy siaran di sini, Bang. Udah ke radio, Man, aja sebelumnya.

0: Gami, Stereo Gami. Oke. Okay. Gue pengen ngucapin selamat atas perilisan single lo yang terbaru. Judulnya Be My Dear. Ini single keberapa, Bang?
1: Single ketiga
0: lo. Ini tentang apa sih? Sampai akhirnya semua lagu yang lo tulis adalah lagu berjudul bahasa Inggris, Mur?
1: Enggak.
0: Nah, ini berarti salah satu. Ini satu yang berbahasa Inggris.
1: Salah satu dari satu.
0: Berarti emang cuma satu ya.
1: Dua.
0: Be My Dear. Kenapa lo memutuskan untuk bahasa Inggris dan boleh dijelasin artinya apa sih, Bang?
1: Jadi Be My Dear itu gue tulis. Ini sebenarnya lagu yang pertama ditulis buat Stereo Gami. Dulu ya buat nembak gebetan.
2: Lu gak? Apa siapa? Ini siapa yang mau nembak gebetan waktu itu?
3: Siapa, Reng?
1: Ada sih orang yang gue liat di cermin sih.
0: Ah, siapa?
1: Dia sendiri.
0: Wah, masa nembak diri sendiri?
1: Enggak, maksudnya gue sebenarnya.
0: Oh, buat lo.
1: Itu buat gebetan gue. Akhirnya gue nembaknya depan Indomaret sih. Ditolak sih.
0: Yah, elah. Emang... Berarti lo nembak setelah deket berapa lama waktu itu?
1: Setelah deket di tahun ketiga. Iya, tahun ketiga.
0: Hah? Lo deket 3 tahun? Terus lo tembak?
1: Ada teman kerja, tiba-tiba ada timbul-timbul percikan-percikan rasa gitu loh.
0: Emang kantor bahaya, ya?
1: Bahaya.
0: Mungkin kalau yang lain, relate gak sih sama lagu ini? Dari Be My Dear ini? Dari lu coba, Bang?
3: Relate gak sih? Relate
0: ya?
3: Kayaknya setiap orang relate sih.
1: Setiap orang kan ada gebetan.
0: Pernah
3: merasakan.
0: Kayak pakai mic dah, Bang.
3: Oh iya.
0: Iya bener, kayaknya ya. Kalau gue ngerasa gitu.
3: Sorry nih.
0: Pakai headset, pakai headset juga gak apa-apa. Iya. Gue lagi nungguin. Coba apa sih lagu Be My Dear ini buat diri lo sendiri gitu, Bang? Maksudnya kayak pernah gak sih lo ngalamin kejadian yang sama gitu?
3: Kalau Be My Dear itu kan tentang rasa kasih sayang gak sih? Kayak tempat kita ternyaman pulang, tempat pulang kita tuh enaknya kemana. Sebenarnya enggak, konsepnya tuh enggak ke satu orang kayak contoh kekasih gitu, enggak kayak gitu sih. Lebih ke orang tua juga bisa pulang ke rumah gitu. Tempat yang kita tuh merasa nyaman terhadap suatu kondisi gitu.
0: Karena dir itu kan sebenarnya artinya kan kayak yang tersayang.
3: Betul,
0: ya kayaknya ya.
3: Iya,
0: dan gak tersayang. Cuma pasangan gitu.
3: Betul.
0: Kan.
3: Betul.
0: Iya. Kita akan bertanya-tanya soal single terbaru dari Stereo Gami ini, tapi after few hits, sahabat suara, kita masuk ke Fish dulu, sahabat suara, biar makin semangat di malam hari ini. This one is dalam hitungan. Ini cukup jarang gue puter di udara di 101.4 FM Suara Jakarta. But anyway,

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril masih bersama
1: Serial Rami.
0: Wede. Seru banget tadi obrolan off air kita loh. Oh, ini siapa? Aku pengen nyapa-nyapa dulu di TikTok nih, ada Bacang Hangat, ada Spice.
2: Keren-keren.
0: Keren ya sebenarnya.
2: Kreatif
0: dia. Ada Spice juga. Oh iya iya. Tuh ada yang nyapa Pak Dohan. Iya oke. Oke, ini kita bakal ngomongin soal Be My Dear. Tapi gue pengen gue pengen meng-highlight lagi nama Stereogami dulu deh. Itu ada asal-usul gak bang?
3: Jadi Stereogami itu sebenarnya
0: kan dari kata-kata ya? Ada kata-kata Stereogami?
3: Iya ada kata-kata, bukan kata-kata sih, lebih ke ada yang
0: istilah.
3: Kata benda, istilah dari musik ya.
0: Iya.
3: Jadi stereo itu kan
0: dibengkokin aja bang, ini mic-nya. Apa lu nya gue bengkokin?
3: Iya, jangan.
0: Kretek-kretekin. Udah mulai kesel nih gue.
3: Jadi stereo itu dari stereo itu kan komponen musik ya, komponen musik ya itu. Karena kita band yang pasti di musik,
2: jadi kan musiknya kan stereo. Ya?
3: Betul, ya. Jadi itu pilihan nama yang kita ambil. Dan kalau gaminya itu, jadi tahu kan kertas origami?
0: Tahu.
3: Ya kertas origami itu kan dia bisa dilipet jadi suatu, misalnya kayak burung-burungan atau apa bisa kita. Bisa kayak kita rangkai ya. Jadi stereogami itu istilahnya kalau disatuin itu kayak rangkaian musik, apapun itu musik yang kita dapat itu kita rangkai di stereogami kayak gitu.
0: Oh, berarti soal teknis ya, maksudnya
3: rangkai
0: musik, rangkai musik,
3: referensi. Jadi lumayan dari kita-kita semua tuh dengar lagunya tuh beda-beda, ada yang beda-beda, ada yang kayak si Ray ini lebih ke Beatles-Beatlesan dia dengernya.
0: Sabi.
3: Terus gue sendiri suka pop punk.
0: Wede.
3: Kayak bling-blingan gitu. Green Day,
0: MCR
3: ya.
2: Jadi kasarnya gitu. Jadi kasarnya beberapa genre disatuin kita secara gami, muncul nama secara gami itu.
0: Betul, oh gitu. Tapi apa?
2: Nge-mix semua genre kita, background kita masing-masing ke dalam stereogami ini.
0: Oh anjir.
2: Karena semua musik kan pasti mixingnya stereo.
3: Betul. Iya.
0: Kalau di dance tuh Fangki Papua tuh dulu tuh IMB.
3: Oh, iya.
0: Campur konsert jadi gitu. Tuh. Jabba Wokis. Anjay. Nah, kalau di Be My Dear ini apa gimana? Tema lagunya, maksudnya technically lagunya itu genre-nya kayak gimana sih? Nanti bakal gue putar juga anyway sih, cuma gue pengen tahu aja dari teman-teman.
2: Jadi memang lagunya sih memang kita kan senangnya tuh kan seneng referensinya Beatles ya saat kayak jangly pop, jadi yang memang riff tema itu dari gitar. Dan kalau diperhatiin ya kita naruh refrain itu di depan gitu loh, kayak lagu-lagu Casey Loves You gitu kan. Jadinya memang cheerful-nya gitu, jangle pop-nya ya, 60s-nya sih gitu kan.
0: Iya. Boleh dong ceritain ini proses pembuatannya gimana sih? Apakah ada orang lain dari orang luar Stereogami yang involved di pembuatan si Be My
2: Dear? Yang nge-produce ini tuh teman dekat atau teman lama, namanya Gahara Eden Sutansyah dia. Dia anak Tomang.
0: Menjelaskan.
3: Lengkap.
0: Dia anak Tomang.
3: Anak keberapa?
2: Enggak tapi mending memang.
0: Misalkan nih gue ngobrol sama Panturas gitu ya.
2: Nah, tapi dia memang orang-orang lama musik sih.
0: Oh, orang yang,
2: ya dia tuh apa?
0: Abang-abangan musik.
2: Abang-abangan lah. Anak-anak IKJ.
0: Oh, IKJ.
2: Nah, dia tuh ngebantu tuh, dia nge-produce. Jadi gue bawa draft lagunya gue kesana sama dia, tapi gue udah secara progresi. Nah, dibantu garapnya secara komposisi drum, komposisi melodi.
0: Berapa lama proses buatan, Bang?
2: Dari proses pembuatan seminggu sih nih untuk penggarapannya.
0: Oh, tapi memang dibuatnya
2: udah jadi. Udah karena diproduksi teman dia, jadi
3: udah mateng gitu lah
0: ya. Udah mateng ya. Kenapa milih Gahara untuk involve di project ini?
2: Karena enjoy sih pas kita lagi garapnya tuh enak tuh tektokannya. Terus sama-sama satu referensi, satu tongkrongan. Jadinya dia tuh yang nge-produce semua lagu Stereogami itu.
0: Oh, respect berarti.
3: Gahara tuh salah satu orang yang ngenalin gue ke si Ray ini.
0: Oke. Terima kasih ada beliau, karena berkat beliau juga proyek-proyek ini juga berjalan dengan lancar. Gokil. Nah, gue pengen minta satu-satu dari personil Stereogami. Kira-kira Be My Dear ini lagu terbarunya Stereogami cocok didengerin pas lagi ngapain? Dari lu, Bang.
2: Kalau gue pagi-pagi lagi...
0: Gak boleh sama jawabannya ya.
2: Pagi-pagi, pokoknya ini bagus buat kalau gue pribadi ya. Iya. Pokoknya story itu harus ada matahari sih.
0: Oh, Insta story nih, Sir.
2: Iya, pagi-pagi beraktivitas baru tuh dari intro depannya tuh review lagunya tuh.
0: Oke. Jadi bisa membangun semangat ya. Mood booster ya.
2: Booster.
0: Oke.
3: Jangan lo ambil semua.
0: Nah. Cerita. Lu apa, Bang?
3: Gue dulu. Oke, kalau gue sih
0: buat ngajar nih lagu.
3: Enggak. Gue senam.
0: Enggak. Emang guru penjaskes beda, ini guru penjaskes.
3: Enggak. Jadi kalau gue denger ya, gue lebih suka ke musik, sound musiknya. Jadi kalau menurut gue, kalau misalnya dengerin itu enaknya sambil motoran.
0: Oh.
3: Ya, pagi-pagi riding gitulah, itu enak sih.
0: Ketawa, Bang.
3: Ya sekalian buat senam juga, senam SKJ.
0: Emang ini lagunya mood boosting banget lah ya. Buat pagi-pagi. Kalau lu silakan, Bang, dari lu.
4: Kalau gue kan ini ya, kalau gue tuh dengerin Be My Dear itu karena gue orangnya butuh di support sama effort. Jadi gue cocoknya itu pas lagi ngosrek-ngosrek WC sih kamar mandi.
0: Oh, iya. Karena itu mager banget tuh pasti.
4: Lu kalau mau bersihin kamar mandi itu pasti lu mager ya. Lu butuh ada effortnya tuh buat bersih-bersih. Kalau gue sih itu sih.
0: Oh iya, sambil ngosrek kamar mandi. Iya. Bapak rumah tangga ini bersih-bersih rumah kamar mandi. Lu silakan, Bang. Kalau tadi kan ini kayaknya lu bersih-bersih siang.
2: Iya.
0: Sekarang kita masuk ke sore kali. Sore-sore dengerin Be My Dear pas ngapain?
2: Pas banget, bener. Gue mau jawabnya sore.
0: Oh iya, oke. Ngopi.
2: Enggak, sore ini Be My Dear-nya kalau misal kita abis diterima, abis nembak.
0: Ini binar-binar golden hour, happy.
2: Musiknya happy, fun, liriknya juga relate. Gue baru diterima nih sama cewek gue kayak gitu.
3: Oh. Berarti lo udah berapa lama diterima sama cewek?
2: Yang enggak, bukan.
0: Baca-baca.
2: Kalau misalnya boleh dipikirin kan.
0: Baca-baca orang mulu, gue buka nih.
3: Jangan dong.
0: Nah, maksudnya ini gue buka topik selanjutnya.
3: Betul, nah, maksudnya kayak gitu.
0: Oke, silakan, Bang. Malam nih biasanya harusnya. Sore udah, Bang.
5: Karena sering main sama anak, jadi tiap pagi itu buat setel lagu itu joget bareng sama anak, jadi kayak happy-nya tuh berasa.
0: Berarti ini lagu child friendly juga?
5: Ya, all around.
0: Itu bioskop.
6: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswaranetwork.com/streaming.
2: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
3: Ibu telepon, diangkat dong. Nah, ibu kan kangen sama kamu.
4: Iya.
5: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
6: Gue cuma pengen jadi anak soleh. Supaya bisa doain ibu gue.
7: Ma, tengokin ibu lah, nak.
6: Gue lari kos-kosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
5: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101 Mamata FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril masih bersama
1: Stereo Gami.
0: Apa lo tadi nanya apa? Makanan enak di sini?
2: Iya.
0: Gue selalu pesan tahu tek Pak Subari. Pak Subari, enak. Lo ada orang Jawa Timur gak?
2: Enggak.
0: Kalau tahu, kalau lu pernah makan tahu campur enggak sih?
3: Tahu campur tuh maksudnya gimana?
2: Pakai petis ya, ini.
0: Pakai petis, ya, pakai petis, benar.
3: Petis tuh apa?
0: Ini nih.
3: Oh, petis. Oh. Pakai petis.
0: Betis
3: Carlos lagi.
0: Bukan Roberto Carlos. Kenceng banget itu. Gila tendangannya. Itu dia pakai, jadi tahu ada telurnya juga dicampur gitu, tahu telur.
3: Oh.
0: Pakai bumbu petis, bumbunya hitam.
2: Udang itu petis itu.
0: Yeah. Oh, oke.
4: Okay. Kalau cilok depan bawah itu lu pernah nyoba enggak?
0: Gua buat ganjel doang di depan.
4: Iya, yang lebih citos.
0: Atau di depan ini aja Bang ada nasi goreng enak. Gerobakan.
3: Heeh. Oh, boleh. Nasi goreng tek-tek.
0: Iya, nasi goreng tek-tek. Iya. Ntar cobain aja. Jadi kita ke lagu lagi yuk. Masuk ke lagu lagi. Ngobrolin soal single terbarunya Stereo Gami. Ini ada kalimat tentang seseorang yang menjadi tempat pulang. Ini menurut Stereo Gami seperti apa sosok yang bisa lo masing-masing sebut sebagai tempat pulang? Dari lo dulu deh Bang.
5: Karena gue udah berkeluarga, tempat gue untuk pulang adalah ya istri gue sendiri sih.
0: Iya sih.
5: Jadi Be My Dear itu gue representasikan untuk istri gue sendiri.
0: Tapi emang abis nikah tuh istri nomor satu ya?
5: Iya benar, segalanya nomor satu.
3: Kok lo ngomongnya kayak gitu sih?
0: Nah, gue juga sih. Kadang-kadang, wah sedih deh lo diceritain. Lo Bang, silakan.
3: Gue?
0: Tempat pulang lo apa?
3: Gue lebih ke nyokap sih yang pasti.
0: Oke. Okay.
3: Tempat pulang gue ya otomatis, walaupun gue kan suka kayak naik gunung dan lain-lain. Ujung-ujungnya kangennya sama nyokap, pengennya ketemu nyokap gitu.
0: Berarti lu emang sedekat itu sama nyokap ya? Biasanya anak laki-laki tuh dekat sama nyokap ya?
3: Apalagi gue bontot kan.
0: Oh lu ngomong jorok dah.
3: Enggak dong. Anak terakhir. Oh, iya. Gue anak terakhir. Bungsu.
4: Tadi totnya kenceng banget.
0: Lu Bang, apa silahkan? Apa lebih ke apa? Mau dilanjutin gak?
3: Enggak, udah.
0: Oke. Okay.
2: Terus ini. Gue, ya rumah, anak.
0: Nah, kalau tempat deh. Tempat pulang menurut lu selain rumah. Tempat di mana lo kayak
3: tempat nongkrong mungkin
0: berkontemplasi
3: gitu ya.
0: Apakah kantor, apakah lo punya coffee shop yang spesifik gitu?
2: Oh, gue ada coffee shop tempat
0: dulu. Oh ya.
2: Tapi gue lupa namanya.
0: Kopi Ai.
2: Banget, karena emang gue sering banget di situ buat kontemplasi, main laptop, dan lain-lain.
0: Wah, parah. Gitu-gitu. Padahal kalau lo inget bisa jadi rekomendasi tuh.
2: Jadi itu tempatnya tuh deket servis AC mobil.
0: Oke.
2: Okay. Banyak kan? Nah, itu gue lupa. Sebelah situ
0: Tamhon nih, Eco Park, Tebet Eco Park.
2: Warmo, perempatan
0: Warmo. Warmo, iya.
2: Itu mundur.
4: Mundurnya kemana?
2: Nah, itu gak tau berapa kilo, mundur juga lupa.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: mainkan musik pilihan.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: tepatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscare.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh,
6: ya kan?
5: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjep deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Suara
1: warga Indonesia.